0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
4: Ah, santai aja, nanti juga ada yang beresin.
3: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
4: Oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
3: Nah, keren tuh. Tapi kenangan mau dibuang gak?
4: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.

0: kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Agustus Merdeka Terus.
1: Hanya di Radio RDI.

0: Agustus Merdeka Terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.
2: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
3: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
2: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
3: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
2: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
3: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
4: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI.

0: kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
4: Ah, santai aja, nanti juga ada yang beresin.
3: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
4: Oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
3: Nah.

0: kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Sekali.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Seputar demonstrasi 27 Agustus 2026 di Jakarta, janji penyelesaian RUU perampasan aset, hingga banjir bandang di Nepal. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 kemarin. Tuntutan utamanya adalah pengesahan RUU perampasan aset yang pembahasannya sudah lama terhambat di DPR. Ada 4 kelompok masyarakat yang hadir dalam demo kali ini, salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam kesempatan itu, aktivis asal Pati, Supriyono, atau yang lebih dikenal dengan Botok, diundang masuk ke ruang paripurna DPR bersama 13 orang lainnya untuk melihat sendiri proses rapat paripurna para dewan. Setelah menerima surat komitmen pimpinan DPR terkait penyelesaian RUU tersebut, peserta demo dari Pati membubarkan diri dan meninggalkan area gedung DPR. Selain AMPB, beberapa elemen masyarakat lainnya juga melakukan demonstrasi dengan berbagai tuntutan, diantaranya mendukung dan mengevaluasi program makan bergizi gratis. Masih dari demonstrasi kemarin, kabar mengenai pemblokiran rekening yang diperuntukkan bagi kebutuhan peserta demo atas perintah aparat memantik reaksi keras dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat menunjukkan dukungan dengan menyumbangkan kebutuhan logistik bagi peserta aksi. Kabar itu juga menyulut reaksi dari DPR yang mendesak akses ke rekening tersebut dipulihkan. Rekening yang sebelumnya tidak dapat digunakan itu kini dipastikan dapat dibuka kembali setelah Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Berikutnya, bertepatan dengan aksi demonstrasi menuntut pengesahan RUU perampasan aset, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan satu tahun, sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Salah satu agenda rapat paripurna hari ini adalah menerima laporan Komisi 3 DPR mengenai perkembangan penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut bahwa 226 dari 580 anggota Dewan hadir pada rapat paripurna kali ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, DPR juga mengundang aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, untuk turut menghadiri rapat tersebut. Pimpinan DPR juga menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan bahwa misi di Iran telah selesai. Trump juga mengiklaim kemenangan, meski sejumlah tujuan utama yang sebelumnya ia tetapkan dalam perang melawan Iran dinilai belum tercapai. Klaim Trump tersebut langsung ramai dikritik karena dianggap belum berhasil mengakhiri program nuklir Iran secara permanen, mencegah Teheran menyerang negara-negara tetangga, serta menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksi. Sebaliknya, rezim Iran disebut tetap bertahan dan bahkan semakin bergaris keras di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei. Banjir bandang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu. Bencana tersebut terjadi di kawasan yang menjadi jalur perjalanan wisatawan dan peziarah menuju Gunung Kailash, salah satu situs suci yang berada di Tibet. Insiden ini menewaskan sedikitnya 160 orang dan menyebabkan ratusan orang hilang, termasuk wisatawan asing yang tengah melakukan perjalanan menuju sejumlah destinasi di kawasan Himalaya. Pejabat Nepal Tourism Board menyampaikan, dari 403 orang yang dilaporkan hilang di Nepal, sebanyak 341 merupakan warga negara asing, diantaranya berasal dari India, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Findes Corp mengumumkan kabar mengejutkan. Mereka akan melangkah menuju babak baru tanpa ada nama Desta di dalamnya. Dalam keterangan tertulisnya, Findes Corp menyampaikan terima kasih kepada Desta Mahendra. Melanjutkan pernyataan tertulisnya, Findes kedepannya akan berjalan bersama Vincent Rompis. Findes didirikan pertama kali tahun 2021 oleh dua musisi dan sahabat Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta yang awalnya dikenal lewat grup band Club 80s. Bisnis mereka tak hanya terbatas pada media, tapi juga belakangan sukses menggelar event olahraga. Berita terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan belanja negara dalam RAPBN 2027 dialokasikan sebesar Rp4.097,2 triliun yang akan diarahkan untuk mendukung sejumlah program kerja prioritas nasional dan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional serta satu program pendukung atau enabler yang mencakup 6 60 program kerja. Program-program yang dimaksud antara lain pembangunan dan revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, hingga penyediaan rumah murah. Banyak hal yang bisa mendistrupsi dan merubah isi sebuah informasi. Karena itu, hanya update berita dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika Radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM di Lombok.
3: Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Sabtu akhir pekan Anda untuk hari ini di akhir-akhir juga bulan Agustus ya, tapi masih ada 30 dan 31 ya. Tetap semangat warga, pagi hari ini kita bakal ada dialog interaktif atau talk show bersama Dukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah warga dalam tema Dukcapil Menyapa Masyarakat Warga Enggi. Bakal hadir nanti Pak Sekretaris Dinas Dukcapil Bapak Alpian Muntaha, beliau sepertinya sudah di depan di studio ya, dan akan ditemani sama Mas Ion Priyono nanti warga ya, jam 10.00 sampai selesai di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Boleh titip pertanyaan warga di jalur WhatsApp, di SMS ataupun telepon di 081 75 707 684. 10 menit lagi warga ya, seputar persoalan adminduk Anda silakan ditanyakan saat acara berlangsung nanti ya.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Pak Sekdis sudah sampai studio, Mas Yon juga udah di sini, warga ya siap kita tempur nanti untuk dialog interaktif hari ini jam 10. Dukcapil menyapa masyarakat warga Nggi. Dan pagi hari ini warga Mandalika, sebelum kita lanjutkan kembali untuk sisa waktu Cafe Dut pagi hari ini, warga di akhir pekan Anda, kita lengkapi dulu warga Mandalika informasi terbaru dari antaranews.com untuk pagi hari ini. Warga, kali ini kita ke Lombok Utara. Ya, informasinya warga Mandalika, Polres Lombok Utara menetapkan seorang pria menjadi tersangka ruda paksa anak warga. Warga Mandalika, Kepolisian Resort atau Polres Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menetapkan seorang pria berinisial L menjadi tersangka dalam kasus dugaan ruda paksa terhadap anak. Kepala Satreskrim Polres Lombok Utara, Ibtu Ikomang Wilandra, melalui sambungan telepon pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa yang bersangkutan berstatus tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ia menerangkan pihaknya menangkap R atas tindak lanjut laporan orang tua korban. Rentang waktu penangkapan dengan tempuh kejadian berlangsung cukup singkat. Wilandra mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka telah mengakui perbuatannya. Dalam catatan kepolisian, tersangka sebelumnya pernah terlibat dalam perkara pidana. Meskipun kini telah menetapkan R sebagai tersangka, ia memastikan bahwa penyidik masih terus melakukan pendalaman atas adanya dugaan keterlibatan pihak lain sebagaimana keterangan korban. Selain pendalaman kasus, Wilandra menegaskan pihaknya turut menaruh perhatian terhadap kondisi korban yang masih di bawah umur, terutama dalam pemulihan psikologi. Ruda paksa yang dialami korban terjadi pada Kamis malam 13 Agustus di wilayah Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Kasus pun terungkap berdasarkan laporan orang tua korban usai mendengar sang anak mengeluh sakit pada bagian perut. Kali pertama korban menceritakan penyebab rasa sakit itu kepada neneknya. Dari cerita ini kemudian terungkap bahwa korban mengalami kekerasan seksual dari 3 orang laki-laki.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara tak aktif

aplikasi iKDeniki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawat lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas Dukcapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital Plungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tempas dulu Cafe Dut pagi hari ini warga Enggi, karena dialog interaktif berlangsung sesaat lagi. Warga Enggi, silakan kami undang dan kami buka kesempatan untuk Anda bertanya nanti kepada narasumber warga di 081 75 707 684. Silakan warga ya, dan kita tutup dulu Cafe Dut pagi hari ini. Anda berterima kasih dan esok insya Allah masih bisa ketemu kembali warga. Anda pamit dulu Enggi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada. The best music and information.
1: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM Mandalika Radio.

0: Ya, baik warga Mandalika, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk weekend Anda hari ini 29 Agustus 2026 masih di semangat kemerdekaan RI ke-81 warga ya. Untuk pagi hari ini warga, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita ada dialog interaktif atau talk show bersama Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah warga. Untuk temanya adalah Dukcapil menyapa masyarakat warga. Gih. Oleh karena itu di studio warga Mandalika hadir beliau-beliau dari Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Kita langsung saja perkenalkan narasumber kita untuk hari ini warga yang sepak terjangnya sudah tidak asing lagi di Lombok Tengah ya, dan beliau juga akhir-akhir ini tengah banyak kesibukannya juga. Dukcapil Lombok Tengah menjadi salah satu instansi yang website-nya itu bisa dibilang cukup hidup ya, dan beroleh penghargaan juga dari Kominfo beberapa waktu yang lalu warga. Beritanya juga sempat kami hadirkan di Mandalika Breaking News. Baiklah, kita sapa dulu Bapak Alpian Muntaha SPMM, beliau adalah PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah dan juga Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Alpian.
1: Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat warga Mandalika kita hari ini. Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat, berbahagia dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan bahagia.
0: Oke, di weekend hari ini ya. Baiklah, nanti kita banyak tanya sama beliau warga ya, untuk giat Dukcapil menyapa masyarakat seperti apa ya. Dan di sampingnya Pak Sekdis, Pak Alpian Muntaha juga sudah hadir. Beliau juga banyak dicari oleh warga masyarakat Lombok Tengah ya. Bukan dicari karena banyak hutang, bukan warga ya, tapi karena perlu informasi seputar data kependudukan ya. Mas Ion Priyono Eskom, selamat pagi.
2: Selamat pagi buat warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah administrator database kependudukan ahli muda warga ya. Nah, kalau ada yang tanya masalah admin Duk kepada saya, hubungi Mas Ion, saya bilang ya.
1: Ya.
0: Dan beliau selalu terbuka memang dengan banyak informasi ya dari Dukcapil. Baiklah warga, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi hari ini. Untuk yang pengen bertanya nanti seputar data kependudukan Anda, silakan di 081 75 707 684 warga. Yeah. Bersama Anasari, inilah dialog interaktif untuk hari ini bersama Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: Destination.
6: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
0: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad BJ warga Lombok Tengah, yang Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan Dukcapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas Dukcapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital Pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Delapan Mandalika FM, Radio Lombok.
0: Ya, warga Mandalika, dan berbicara masalah administrasi kependudukan warga, ya, sampai saat ini atau sampai hari ini data kependudukan kita itu adalah hal yang sangat urgent yang melekat pada diri warga negara Indonesia, warga, ya, dan diantaranya itu ada KTP, ada KK dan surat-surat lainnya yang bersinggungan dengan data administrasi kependudukan warga. Nah, warga Mandalika, kita sebelum banyak tanya nih ke dua narasumber, warga juga yang ingin bertanya nanti silakan di 081 75 707 684, warga sila, ya, kita tunggu. Nah, Pak Alpian mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan administrasi kependudukan dan kenapa sih administrasi kependudukan ini penting bagi masyarakat? Silakan Pak Alpian.
5: Baik, terima kasih Mbak Hana, kita akan berdialog panjang terkait dengan berbagai macam administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil yang menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi apa yang ingin kita harapkan dari kegiatan ini, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang administrasi kependudukan ini, adalah supaya masyarakat itu memiliki pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan. Tadi sudah disinggung bahwa dokumen adminduk ini melekat yang menjadi kunci untuk bisa mengakses layanan yang lain. Nah, itu sangat penting posisinya, jadi sangat strategis. Oleh karena itu, kepada masyarakat, jangan sampai tidak memiliki adminduk. Jadi untuk kita ketahui bersama, jumlah masyarakat kita yang ada di Lombok Tengah ini, Bu Ana, ini udah ada 1.172.400
0: penduduk
5: 70 jiwa. Nah, jadi 1.172.470. Itu jumlah penduduk kita yang ada di Lombok Tengah. Jadi 100 yang sejumlah itu semuanya harus memiliki NIK. Jangan sampai tidak memiliki NIK. Karena NIK ini sangatlah dibutuhkan untuk berbagai layanan kita. Mau ke rumah sakit, mau kemana saja, selalu dicari NIK-nya. Oleh karena itu, kepada masyarakat, setiap masyarakat harus memiliki NIK ini. Bagaimana caranya untuk mendapatkan NIK itu? Sangat gampang. Silakan datang ke loket-loket pelayanan kami yang tersebar di seluruh kecamatan, itu ada. Kemudian juga ada di Dukcapil. Nah, jadi tidak ada kesulitan untuk kita mendapatkan, sepanjang nanti laporkan. Kita juga sangat mengharapkan peran serta pemerintahan di tingkat terbawah, bapak-bapak kepala lingkungan, bapak-bapak kepala dusun, upayakan supaya informasi tentang keberadaan masyarakat-masyarakat kita yang belum memiliki administrasi kependudukan itu disampaikan ke kami. Jadi kita akan berusaha melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat kita, supaya semua masyarakat kita memiliki adminduk
0: dan bisa terlayani,
5: ya, dengan bisa terlayani lainnya dengan baik. Kemudian tujuan kita juga dari kegiatan ini mungkin nanti sebelum kita interaktif lebih jauh tentang berbagai persoalan yang ada, kita ingin mendorong agar masyarakat itu aktif memperbaharui datanya. Ini banyak kita menemukan data-data yang belum diperbaharui, contoh anaknya sudah menikah, itu kan otomatis datanya harus diperbaharui. Data orang tuanya itu kan sudah berkurang. Nah, itu harus diperbaharui. Jadi banyak kita menemukan data-data yang belum diperbaharui. Termasuk yang banyak sekarang kita dapatkan adalah masyarakat kita belum mengupdate tentang status pendidikan anak.
0: Gitu ya.
5: Ya, jadi sudah tamat SMA masih SD atau sudah tamat SD belum sekolah, itu tolong diperhatikan untuk masyarakat.
0: Itu harus diperhatikan.
5: Kita update dia karena apa? Itu nanti di dalam data profil kependudukan kita tercatat kok penduduk Lombok Tengah ini tidak ada yang sekolah.
0: Tidak ada yang dewasa.
5: Tidak ada yang di sekolah. Jadi jadi tolong untuk ini himbauan barangkali supaya kita dibantu oleh masyarakat untuk mengupdate datanya itu, lihat di kakaknya. Apakah anak saya ini belum sudah tamat SMA kok masih SD? Itu supaya kita update.
0: Yeah.
5: Okay? Ya, kemudian ada juga yang perlu kami dibantu oleh masyarakat, artinya dibantu keaktifannya untuk memperbarui data adalah terkait dengan perkawinan. Banyak masyarakat kita mungkin yang sudah memiliki buku nikah belum melaporkan buku nikahnya sehingga perkawinannya masih belum tercatat. Ini oleh karena itu kepada masyarakat yang memiliki status perkawinan belum tercatat di KK-nya itu dan sudah memiliki buku nikah untuk dilaporkan supaya kita update datanya menjadi kawin tercatat. Ini penting karena apa? Itu juga melindungi hak-hak terutama hak perempuan, Mbak Hana.
0: Betul, hak anak juga.
5: Jadi
0: ya,
5: saya ingin menjawab terkait dengan pertanyaan tadi, apa itu administrasi kependudukan? Ya adalah administrasi kependudukan itu adalah serangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan yang melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Itu administrasi. Jadi kita mencatat bahwa dia tercatat sebagai penduduk kita. Nah, itu secara ringkasnya itu administrasi kependudukan, Mbak Ana. Okay. Silakan ya.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau misalnya masyarakat kita di Lombok Tengah atau secara umum gitu warga ya, kalau misalnya tidak admin tidak tertib administrasi kependudukan ini, kira-kira apa sih dampaknya gitu bagi masyarakat yang tidak tertib administrasi?
5: Jadi sudah Tiang sampaikan di awal tadi, berapa bagaimana pentingnya adminduk ini, karena posisinya yang strategis sebagai seolah sebagai kunci untuk kita bisa mengakses layanan yang lain. Kalau misalnya kita memperoleh layanan BPJS, ditanya Binikem, kan begitu. Mana kakaknya? Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus tertib adminduknya.
0: Betul.
5: Sehingga harus penuhi semua dokumen-dokumen adminduk yang kita miliki itu. Jadi misalnya masyarakat kita itu, tadi itu belum memiliki kakak. Kita akan melihat kenapa dia belum memiliki kakak. Memang kita masih menemukan nih, Mbak Ana. Ada di masyarakat kita perkawinan yang masih belum cukup umur. Jadi perkawinan di bawah 19 tahun ya otomatis itu kita tidak bisa menerbitkan kakak. Jadi program kita itu, kita setelah mereka memiliki umur cukup untuk dibuatkan kakak, kita sarankan mereka isbat nikah. Karena apa? Buku nikah ini penting itu tadi untuk supaya status perkawinannya menjadi tercatat. Dan kelak ini kan kita bicara untuk anak kita ke depan. Jangan sampai karena orang tuanya tidak punya buku nikah lalu kelak masa depannya terancam. Tidak bisa masuk di
0: sekolah
5: atau tidak bisa masuk menjadi pegawai dan sebagainya. Oleh karena itu dari awal kita harus katakan itu.
0: Nah, sehingga itu berkaitan satu sama lain.
5: Semua sekarang layanan apapun ini berkaitan dengan adminduk, makanya perlu tertib adminduk ini. Mau ke kesehatan, mau pendidikan, mau lembaga perbankan,
0: mau
5: pergi misalnya kan kalau kita mau terbang ditanya mana KTP, itu artinya sangat penting.
0: Betul.
5: Maksudnya tertib adminduk itu pentingnya.
0: Baik. Mas Yon, ada yang mau ditambahkan? Silahkan.
5: Iya.
0: Sudah diwakilkan ya. Baiklah. Di jalur telepon silakan warga juga bisa ikutan di 08175707684. Ini juga sudah ada titipan pertanyaan dari kemarin nih dari warga Mandalika ya, yang ingin ditanyakan nanti, tapi nanti kita buka sesi tanya jawab warga ya. Nah, untuk data kependudukan yang harus sesuai nih, apa nih maksud dari data kependudukan yang sesuai dan tidak sesuai nih, Pak Alpian, silakan.
5: Jadi kita masih memang menemukan banyak elemen data kependudukan masyarakat yang tidak sesuai, artinya tidak sinkron. Di ijazahnya lain, di adminduknya lain, di dokumen-dokumen lain, itu harus menjadi sinkron, dibuat inline, harus dibuatkan sama supaya informasinya nyambung. Ya. Ini banyak terjadi dan nanti
0: seperti ini mungkin contohnya Pak Alpian. Kalau di KK-nya itu tertulis pekerjaan mengurus rumah tangga, nanti di KTP-nya lain lagi gitu pekerjaan. Nah, itu anu ya.
5: Eh, masih
0: itu
5: jawab
0: maksudnya
5: itu.
0: Ya.
5: Sering menghadapi
0: menemukan kasus seperti itu.
2: Ya. Jadi jika di salah satu dokumen kependudukannya berbeda seperti di KK, yang terbarunya sudah berubah status pekerjaannya, maka seharusnya dokumen yang lain pun harus berubah ya. Seperti KTP, maka harus kita ganti KTP-nya. Ya. Jangan sampai di KK sudah beralamat di Leneng misalkan, tetapi di KTP masih di Pujut, kan tidak
0: tidak sinkron juga,
2: ya. Jadi gitu. Di saat ditunjukkan ke misalkan waktu mengajukan di BPJS Kesehatan, maka di situ akan terdeteksi di mana alamat yang sebenarnya, sehingga perlu sekali untuk selalu mengupdate dokumen kependudukannya.
0: Oke, setiap ada perubahan baru gitu dalam sebuah keluarga gitu ya, harus diupdate warga.
5: Nah, jadi di Dukcapil itu sebenarnya dua-dua pekerjaannya. Hanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan. Ini perlu dipahami ke masyarakat ya. Kalau peristiwa kependudukan itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menyebabkan mereka harus mengupdate data kependudukan, kayak tadi pindah, datang, lahir, mati.
0: Menikah.
5: Itu namanya peristiwa peristiwa kependudukan. Kalau peristiwa-peristiwa penting ini seperti perceraian, perkawinan, pengangkatan anak, pengasuhan anak, itu namanya peristiwa penting. Peristiwa itu penting. Ada dua kegiatannya Dukcapil itu, mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan gitu.
0: Nah, itu dia ya mengenai data-data penduduk Dukcapil memang ahlinya ya. Baiklah warga, kita akan kembali sesaat lagi di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jangan lupa bertanya untuk Anda yang pastinya Anda akan sulit ketemu sama beliau-beliau ini ya. Dan gunakan waktu untuk dialog interaktif ini untuk bertanya seputar administrasi kependudukan Anda. Apapun itu masalahnya, silakan warga bisa cerita, warga bisa bertanya ke narasumber ya untuk hari ini warga. Sesaat lagi kita kembali warga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE, atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, warga Mandalika, masih Anda mendengarkan dialog interaktif bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Masih ada PLT Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah, Bapak Alpian Muntaha SPMM, juga ada Administrator Database Kependudukan Ahli Muda, Mas Ion Priyono Eskom. Warga masih bersama-sama kita untuk dialog interaktif hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di live TikTok ataupun yang di WA kami untuk pagi hari ini. Bisa kita mulai dengan beberapa pertanyaan ya.
1: Gitu,
0: ya. Baiklah. Yang ini ada pertanyaan dari Laneke Arsyad menanyakan bahwa misalnya suami istri berlainan daerah, apakah harus buat kakak sendiri-sendiri atau tetap satu kakak kalau misalnya suami istri berlainan daerah. Kemudian ada Mbak Ayu Unsur yang ada di seputaran Praia, berarti kalau pindah rumah harus ganti kakak dan KTP harus sama ya Pak, katanya pertanyaannya warga ya. Oke, kemudian ini ada juga pertanyaan kemarin dititip dari Mantang, Bunda Maya namanya, yang menanyakan kalau dulu di tempatnya itu daerahnya mengalami pemekaran, kemudian kakak dan KTP-nya dikumpulkan, nah kakaknya sudah diterima dengan alamat pemekaran yang baru, kemudian KTP-nya masih belum terbit Pak, bagaimana ini, katanya dari Bunda Maya yang ada di Mantang, karena desanya mengalami pemekaran. Baik, kita tiga dulu saja Mas Ion, Pak Alpian, dan langsung ditanggapi, silakan.
1: Ini silakan dijawab saja Mas Ion terkait dengan pertanyaan. Saya kasih kesempatan ke Pak Ion selaku administrator.
2: Siap Pak Kades. Jadi terkait dengan pertanyaan suami istri menikah, apakah harus satu kakak atau
1: berlainan
2: kakak? Karena terkait dengan jarak rumah, mungkin karena berbeda kabupaten. Sebenarnya tergantung dari warga sendiri. Jika di istrinya ada pekerjaan di daerah asal, boleh satu kakak, boleh punya kakak sendiri, betul. Jadi tidak harus dalam satu kakak, karena ada karena urusan pekerjaan atau pendidikan seperti itu. Tetapi jika ingin mempermudah segala kepengurusan, misalkan atau satu tempat, sekarang udah satu rumah dengan suami, itu wajib kalau bisa di satu kakak dengan alamat sekarang. Betul. Tapi kalau memang ada kebutuhan yang lain atau pekerjaan, pendidikan, boleh tidak satu kakak dengan suami atau istri. Seperti itu.
1: Jadi itu maksudnya Mbak Hana, orang yang sekarang terpisah, berada misalnya suaminya kerja di Sumbawa, kemudian istrinya ada di Lombok, secara aturan mereka boleh memecah kakak sepanjang mereka saling menyetujui, karena banyak juga yang mencoba memecah kakak tanpa sepengetahuan. Nah kalau mereka saling menyetujui itu boleh untuk memudahkan urusan. Jadi untuk urusan. Tapi kalau artinya kan nanti suaminya beralamat di Sumbawa, itu boleh jadi pindah ke sana. Tapi kalau mereka tetap masih satu alamat di Lombok Tengah, ya enggak usah dipecah. Enggak usah dipecah, ngapain gitu. Tapi boleh mereka ini sepanjang mereka saling menyetujui. Mereka tetap statusnya suami istri gitu, boleh.
0: Itu bisa itu, ya.
1: Boleh.
0: Baik. Itu jawabannya ya buat Laneke Arsyad. Dan pertanyaan kedua, kalau misalnya pindah rumah, berarti harus sinkron data.
1: Iya, jadi kita harapkan itu supaya mereka mengupdate. Karena sering juga terjadi komplain terkait dengan jumlah penduduk. Misalnya alamatnya masih di Kelurahan Praye, tetapi faktanya mereka ada tinggal di Leneng. Itu artinya mereka harus dipaktanya itu supaya tertib admin duk kita. Oh ternyata penduduk Leneng ada tambahannya gitu. Atau Praya kan, jadi karena ini kan setiap lingkungan itu ada jumlah kakaknya. Nah, itu pentingnya apa? Supaya data itu aktual. Karena misalnya untuk penyaluran bansos dan sebagainya kan berdasarkan jumlah kakak.
0: Betul.
1: Nah, dari mana melihat jumlah kakak itu berdasarkan data minduk. Jadi ini sangat penting.
0: Ya, siap.
1: Mengupdate.
0: Pindah rumah berarti juga harus sinkron data KTP dan kakaknya. Ya, terima kasih buat Mbak Ayu Unsur tadi pertanyaannya ya, dan yang menanyakan kalau daerahnya mekar itu kakaknya sudah dibagikan tapi KTP-nya belum, gimana?
1: Iya, jadi ini memang menjadi persoalan di kita Mbak Hana. Jadi Jadi dari 15 desa pemekaran yang lalu yang sudah definitif itu, memang yang sudah tuntas itu KK-nya memang rata-rata sudah tuntas. Nah, untuk pencetakan KTP, kita harapkan mereka mandiri, bawa saja KK-nya ke loket di kantor camat. Karena memang kemarin keterbatasan kita punya jumlah stok blanko, sehingga tidak bisa kita layani semua. Itu kemarin waktu kita minta ke pusat sana berapa jumlah kebutuhan blanko untuk desa pemekaran, itu masih belum bisa kita penuhi karena keterbatasan. Jadi kita memang melakukan, strategi kita itu melakukan pencetakan KTP itu secara bertahap terhadap desa-desa pemekaran itu.
0: Berarti untuk semua desa pemekaran ini apakah
1: harus
0: KTP-nya
1: ganti KTP,
0: sama?
1: Harus ganti KTP. Jadi yang karena sudah beda nama desa di KTP kan itu ada desa induknya. Kalau masih di desa induk aman, tapi yang pemekaran silakan datang ke loket-loket pelayanan kita di kecamatan untuk dicetak, bawa KK-nya.
0: Blanko sudah ready berarti?
1: Artinya saat ini kita sudah bisa, tapi secara bertahap juga sambil kita penuhi terus karena kita masih juga minta dari pusat.
0: Berarti Bunda Maya itu harus bawa fisik KTP-nya ke
1: kakaknya ke kantor.
0: Kakak yang sudah jadi
1: yang pemekaran itu.
2: Sama izin Mbak Ana untuk menambahkan tadi, silakan. Bukan hanya kakak, karena KTP yang lama harus dibawa.
1: Kita cabut fisiknya,
2: ya, karena untuk kita cabut jangan sampai warga punya dua
0: KTP
2: yang berbeda. Betul.
0: Dan kemarin informasinya kalau KTP-nya juga ikut dikumpulkan begitu.
1: Sudah dikumpulkan berarti.
2: Berarti tinggal membawa KK yang terbarunya aja.
0: Itu Bunda Maya penting ya untuk segera ditindaklanjuti ya, biar punya KTP yang baru dari desa pemekaran nih warga ya. Nah, selain KK atau KTP ini apa saja nih yang harus melekat pada diri masyarakat juga nih yang penting untuk adminduk ini?
1: Yang banyak juga sekarang ini terkait kebutuhan akte anak. Jadi akte anak itu juga perlu dilengkapi karena untuk mereka sekolah. Dan yang terbaru yang kita perlu sekali juga mendapat dukungan dari masyarakat itu terkait dengan masih banyak masyarakat kita yang belum melakukan perekaman KTP ini. Jadi data terbaru kita ini masih ada 15.000 warga kita ini yang masih belum melakukan perekaman. Ya memang cukup ini termasuk ya, mereka yang yang baru memasuki usia 17.
0: Nah,
1: kita menghimbau kita menghimbau sekarang kepada adik-adik kita yang baru memasuki usia 17 untuk segera melakukan perekaman. Karena itu kan penting buat mereka, kalau belum ada perekaman nanti tidak bisa buat KTP. Begitu juga masih ada masyarakat kita yang memang kadang-kadang kalau mereka tidak perlukan, mereka tidak
2: mengurus.
1: Nah, ini masih kita menemukan banyak ya.
0: 15.000 warga ya, silakan yang merasa belum perekaman untuk segera melakukan perekaman. Kalau perekaman sendiri bisa di kantor camat?
1: Di kantor camat bisa, sekaligus kami juga sedang melakukan pelayanan keliling. Kami jemput bola
0: supaya
1: mereka lebih mudah.
0: Betul.
1: Jadi ke sekolah-sekolahnya, pernah juga ke desa-desa.
0: Iya, kemarin di acara HUT Kelurahan Panjisari juga ada dukcapil.
1: Iya, jadi kita juga hadir di situ.
0: Dukcapil menyapa ya, baik. Ya, untuk yang punya pertanyaan silahkan bisa coba kembali di 08175707684 warga. Yang menarik nih dari iklan layanan masyarakat Dukcapil juga ada namanya IKD warga ya, identitas kependudukan digital. Nah, ini yang mana nih?
1: Ya, ini dia. Jadi ini tantangan juga bagi kita bahwa identitas kependudukan digital ini sangat penting untuk kita segera aktivasi. Kenapa? Contoh ini, kalau kejadian di Sade kemarin, kalau ada IKD-nya masih pegang handphone, semua dokumennya ada di IKD.
0: Aman.
1: Ya, itu. Kemudian
0: kecuali handphone-nya ikut terbakar.
1: Itu dia. Tapi masih bisa kita lakukan aktivasi. Jadi pentingnya juga IKD ini adalah sebagai arsip digital kita. Jadi semua dokumen kita ada di handphone. Ketika kita kemudian misalnya lupa nomor KK kita, kita sedang jauh dari rumah, ya tinggal buka HP. Itu pentingnya. Dan kelak ini dalam merupakan program nasional juga ke arah digitalisasi Admindo. Jadi kita perlu untuk misalnya besok kalau perlindungan sosial itu akan diarahkan untuk melalui IKD. Jadi sekarang misalnya mau mengusulkan PKH, nanti lewat IKD dia. Oleh karena itu segera kita untuk mengaktivasi. Mm-hmm. Caranya mengaktivasi sebagai yang saya sampaikan di layanan masyarakat itu,
0: Mbak Hana, ya. Bisa melalui Play Store atau App Store warga, ya, tinggal
1: download saja di situ,
0: download aja. Tapi harus datang ke Dukcapil
2: untuk kita aktifkan.
0: Mm-hmm. Berarti kalau untuk IKD ini selain KTP isinya apa, Mas Yon?
2: Ada KK, akte kelahiran, dan juga melalui IKD bisa mengajukan permohonan di situ, permohonan pencetakan KK, pengajuan pencetakan akte, perubahan
1: data,
2: golongan darah, pendidikan bisa melalui IKD. Dan juga di situ melalui IKD pun pelayanan-pelayanan seperti jika memiliki anak tetapi belum memiliki NIK bisa melalui di sana. Wow. Jadi tanpa harus datang ke
1: Dukcapil.
0: Oke, satu nama tapi banyak isinya ya IKD-nya ini. Silakan, ini sangat bermanfaat pastinya warga ya untuk mengakses semua layanan-layanan. Bisa IKD, lupa dompet, nggak ada lah lupa dompet, kalau lupa HP nggak mungkin ya. Jadi bisa mengaksesnya melalui IKD warga. Nah, untuk administrasi namanya juga administrasi kependudukan, apakah ini dikenakan biaya atau masyarakat harus membayar untuk mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan ini, bagaimana?
1: Jadi kita layanannya gratis, tidak ada pembayaran. Oleh karena itu kita berharap pada masyarakat untuk kita bersama-sama memerangi percaluan ini.
0: Betul.
1: Jadi tidak ada biaya yang ada di Dukcapil, silakan datang sendiri. Layanan segera selalu kita mudahkan. Jadi petugas-petugas kami itu selalu kami mengupdate hospitality mereka, supaya mereka bagaimana memberikan layanan yang baik. Manakala ada petugas kami yang mungkin perlu ditegur saja atau dilaporkan ke kami untuk keperluan pembinaan. Jadi jangan pernah memberikan apapun ke mereka, karena memang layanan ini secara aturan adalah layanan gratis. Jadi itu yang harus kita pahami.
0: Baiklah, silakan di jalur telepon. Tadi sudah ada yang menelpon di 0817570764. Juga masih ada pertanyaan lainnya yang masuk ke kami untuk hari ini. Yang ini dari Pak Saidi yang ada di Banyu Urip, Praia Barat, Lombok Tengah. Pertanyaannya adalah, apa pendapat Bapak Alpian dengan program digitalisasi Adminduk ini yang dikaitkan dengan agenda global dunia? Lah, ini seram nih.
1: Keren,
0: pertanyaannya
1: ya.
0: Karena kita di medsos itu memang disusuki dengan informasi seperti itu juga kan, Pak Alpian ya. Kemudian kapan chip yang ada di KTP itu bisa difungsikan seperti kalau kita di Malaysia atau di luar negeri, chip di KTP itu, di e-KTP itu yang digunakan seperti apa, tanggapan Bapak? Terima kasih. Itu dari Pak Saidi yang ada di Banyu Urip, Praia Barat.
1: Baik, pertanyaan Pak Saidi ini berat.
0: Kenapa berat, Pak?
1: Ya, jadi berbicara soal global, kalau ini pasti kaitannya dengan keamanan data. Jadi kalau saya, IKD ini sudah dengan security data yang yang kuat juga,
2: kuat tinggi.
1: Jadi sudah diperhitungkan terkait dengan bagaimana IKD itu, seperti rumor-rumor yang ada bahwa data kita dijual, tidak. Jadi saya yakin, karena dari paparan yang disampaikan baik oleh Pak Menteri maupun oleh Pak Dirjen, bagaimana keamanan data itu menjadi penting dan sangat diperhatikan. Jadi ada standar keamanan data namanya SNKI, standar keamanan data kita itu sudah ada standar-standarnya. Jadi termasuk kita juga harus mengamankan data adminduk kita, Mbak Hana. Jangan sembarang-sembarang, jangan kakak dijadiin bungkus kacang. Nah, ini kan
0: bisa
1: banyak
0: dipakai judul,
1: itu dia. Sehingga keamanan data kita sangat-sangat kita harus jaga. Jangan sembarang juga memberikan KTP kita ke orang.
0: Pinjemin.
1: Itu maksudnya bagaimana kita memproteksi data pribadi kita.
0: Karena banyak yang melakukan pinjol itu dari KTP terpinjam. Bansosnya nggak ada cair katanya.
1: Jadi terkait dengan tadi pertanyaan dengan agenda global, ya jelas arahnya adalah bagaimana kaitannya dengan IKD ini, dengan agenda-agenda global yang banyak kita baca bahwa ada rumor data kita dijual. Saya kira tidak. Kita tidak ingin mempertaruhkan ya negeri kita ini dengan menjual data penduduknya.
0: Oke. Okay. Jadi itu. Mudah-mudahan Pak Saidi bukan termasuk yang trauma ya, karena ya ada yang bocor-bocor seperti beritanya ya. Ya. Oke. Okay. Yang kedua, kalau chip di IKTP itu
1: Jadi apa? Memang di chip di KTP itu masih baru memuat data-data penduduk saja. Ini kelak di apa namanya program nasional kita akan Indonesia Satu Data. Bisa saja akan begitu arahnya. Jadi ini kan kita masih rancang dulu. Pemerintah pusat sedang merancang untuk Indonesia Satu Data. Jadi semua data itu akan menjadi satu yang akan mungkin berisi nanti di chip,
0: KTP kita. Chip e-KTP ya. Karena beliau ini lama tinggal di Malaysia, Pak. Yang Pak Saidi. Baik, masih ada pertanyaan berikutnya dari Ama Anggun yang ada di live TikTok ya. Selamat pagi aja. Ya, tebe ketuaan julu Mbak Hana. Endin jari masalah kakak lamun waktu SMP kanak ulit uah perubahan sampai nani wan tak kuliah bahasa nenggi Ama Anggun.
1: Jadi tadi kaitannya dengan apa namanya, kaitan dengan update datanya. Itu tadi kalau sudah masih apa namanya sekarang sudah kuliah tulis dia masih mahasiswa, jangan masih SD atau masih SMP, kita update. Jadi harus sesuai update dengan ya, sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
0: Tapi enggak apa-apa ya.
2: Tidak apa-apa. Tapi untuk untuk informasi data penduduknya akan lebih baik diupdate. Segera diupdate dengan membawa kakak lamanya, dokumen pendukungnya entah itu ijazah anak. Kalau memang seperti yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi, kalau di kakaknya kawinnya masih kawin belum tercatat, kalau bisa dibawa buku nikahnya biar jadi kawin
0: tercatat. Ya. Kalau yang ini mau rubah kakaknya dari dulu SMP, sekarang anaknya sudah kuliah ya.
1: Iya, jadi harus jadi mahasiswa. Ya.
0: Oke, harus jadi mahasiswa, anaknya berubah status ya. Baiklah, ada Mbak Ayu Unsur juga, terima kasih informasinya. Kalau kalau begitu saya akan ke kantor besok. Oke, ya, siap.
2: Ditunggu.
1: Ditunggu ya Mbak Ayu.
0: Kalau di Praya bisa ke kantor Camat Praya berarti. Bisa.
2: Boleh, atau ke MPP boleh.
0: Ke MPP juga boleh. Nanti bisa cari loket nomor berapa
2: Mas Yon? Nomor 6. Cari saya di loket 6.
0: Oke, okay. Cari Mas Yon Priyono ya. Oke. Okay. Baiklah, untuk peristiwa kependudukan nih yang perlu dilaporkan, misalnya kemarin juga viral di Sade ya, kebakaran dan mengakibatkan bisa jadi data-data kependudukan juga ikut hangus terbakar. Betul, warga ya. Betul. Nah, kalau terjadi peristiwa kependudukan atau peristiwa penting kependudukan dalam sebuah keluarga, yang harus cepat-cepat kita lakukan ini apa, Pak Alpian?
1: Jadi itu tadi, laporkan. Kita laporkan. Jadi kayak tadi, lahir misalnya mau nambah anak, ya laporkan. Jangan sampai anak ini sudah mau masuk SD baru dilaporkan, kasihan liknya. Tapi iya, alhamdulillah iya, sekarang ini kami ada program kerjasama dengan 3 instansi, dengan BPJS, dengan Dinas Kesehatan. Kemudian dengan Dukcapil. Itu ada membangun salah satu inovasi kita namanya Sakti JKN.
0: Jadi apa itu, Pak?
1: Sinergi administrasi kependudukan dan integrasi data jaminan kesehatan nasional. Jadi setiap anak kita yang baru lahir di Paskes itu kita langsung buatkan NIK, langsung dia akan mendapat jaminan BPJS. Jadi kita ini sekarang ini alhamdulillah dalam 4 bulan berlangsung itu sudah ada 500 data bayi baru lahir yang sudah langsung punya NIK. Kalau dulu sebelum ada inovasi ini masih ada sekitar 2000 sampai 3000-an data bayi baru lahir belum punya NIK. Ini sedang kita selesaikan. Nah, okay. Jadi dengan adanya inovasi Sakti JKN ini, alhamdulillah setiap kelahiran yang ada di Paskes-Paskes itu sudah langsung mendapatkan NIK.
0: Ya. Baiklah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan tentang keamanan data kependudukan, apa yang harus kita lakukan, ini juga ada yang bertanya nih, Pak Alpian, Mas Yon, dari Alpin atau Sudarman yang ada di Malaysia. Wah, katanya beliau bilang kawin liar.
1: Ini yang susah.
0: Wah, ini lebih baik nelpon nih kayaknya, Pak Sudarman ya, biar lengkap nanti ditanyakan seperti apa kronologisnya ya.
1: Saya juga agak surprise mendengar kawin liar itu seperti apa.
0: Maksudnya apakah tidak ada kartu nikahnya atau bagaimana
1: nih warganya? Ya.
0: Ini Pak Sudarman. Jadi kalau saya gimana nih Mbak Hana? Saya istri Sulawesi dan Lombok. Sekarang tinggal di Malaysia dan kawin liar ditulis di sini. Oke, silakan.
1: Coba dijawab Mas. Peristiwanya gimana itu kawin liar? Bukan kawin liar itu.
2: Sebenarnya untuk mencatat perkawinannya, Pak siapa?
0: Pak
2: Sudarman itu bisa ke KBRI yang ada di Malaysia. Jadi sebenarnya bisa mencatat di sana, nanti di KBRI juga akan mengeluarkan surat keterangan telah menikahnya, biar biar tidak dianggap sebagai kawin liar. Jadi seperti itu. Nanti lebih mudah, ya betul. Nanti lebih mudah untuk segala kepengurusan dokumen-dokumennya, ya karena di KBRI yang di Malaysia pun kita juga ada perwakilan di sana untuk menangani dokumen kependudukan.
0: Oke, seperti itu Pak Udar ya.
1: Jadi ini juga perlu kita sampaikan ke masyarakat kita yang menjadi PMI. Ini jangan sampai ada terjadi, misalnya nih, kawin di Malaysia dengan penduduk atau dengan warga negara Vietnam misalnya. Itu kan ada perkawinan campur yang berbeda kewarganegaraan. Kita berharap itu pencatatan perkawinannya dilakukan di perwakilan, di atas di sana. Jadi jangan kemudian karena rupanya sama dengan orang Lombok, orang Vietnam dibawa pulang sini.
0: Tanpa ada administrasi.
1: Tanpa administrasi kependudukan dan itu sudah pindah warga negara. Jadi kemudian melakukan perkawinan di sini secara Muslim misalnya, tidak ada pencatatan. Ini jangan sampai begitu. Kalau dia kawin campur dengan warga negara, upayakan mereka mencatat perkawinannya itu di perwakilan negara masing-masing.
0: Di konsulat.
1: Iya, di konsulatnya, supaya itu menjadi dokumen kita untuk mengatakan bisa kita memberikan dokumen admindo.
0: Itu tidak bisa dilayani Pak, ya seperti itu.
1: Karena ini kan antar negara, jadi antar negara, jadi harus ada persetujuan
2: dari negara asalnya.
1: Itu.
0: Ya, ini penting untuk para TKI kita berarti nih warga ya, biar tidak kawin liar.
1: Memang kita banyak menemukan bahana ada kasus apa ya, ada mantan PMI kita bawa anak ke sini. Kita tanya siapa bapaknya, enggak tahu, orang Bangladesh. Nah, tidak tercatat di situ, akhirnya anak itu menjadi
0: tidak
1: anak
0: ada
1: ibu, dan ada bapaknya, tidak bisa kita catat bapaknya. Itu kan kasihan. Yang menjadi korban kan kelak anak ini. Siapa tahu dia mau jadi apa kelak kan. Jadi kemudian tidak bisa kita catat bapaknya. Gitu.
0: Oke, itu jadi pelajaran berharga. Untung ini diungkap sama Pak Sudarman ya tadi ya, sebagai pengingat. Berikutnya juga, Assalamualaikum, bagaimana jika IKD saya sudah aktif tapi saat mengurus sesuatu di perbankan itu masih ditolak oleh perbankan? Dari Mima, nama akunnya di WA.
1: Baik, baik. Jadi ini memang menjadi tantangan di tidak hanya soal di Lombok Tengah, tapi masih menjadi tantangan nasional. Ini pemerintah pusat masih dalam proses konsolidasi dengan lembaga-lembaga pengguna istilahnya itu. Memang kalau ingin kita IKD ini menjadi trigger untuk kita tingkatkan jumlah yang aktivasi, sangat-sangat kita butuhkan dukungan perbankan untuk bisa menerima IKD ini sebagai bukti eviden perbankan. Ini memang masih menjadi tantangan di kita. Sedang dilakukan konsolidasi nasional antar lembaga. Itu jawaban kita.
0: Oke, untuk sementara memang masih ada penolakan.
1: Tidak ditolak sebenarnya, karena beberapa bank itu, yang misalnya ada bank BNI itu, karena mereka sudah memiliki alat. Jadi mereka memiliki alat yang bisa ngecek untuk ini apa, bahwa IKD ini memang dia real time datanya.
0: Okay.
1: Nah, jadi itu yang masih terjadi, masih banyak memang di perbankan yang belum bisa menggunakan IKD ini sebagai eviden.
0: Belum bisa ya. Oke, sabar ya buat Mbak Mima tadi ya, yang bertanya. Beberapa yang say hi juga di jalur TikTok. Terima kasih informasinya tadi dari Ama Anggun ya, yang nanya anaknya SMP sekarang udah kuliah. Kemudian selamat siang buat Ibu Bayi, katanya sehat selalu Pak Bos. Nah,
1: siapa itu?
0: Winda. Mungkin anu nih dari Dukcapil ya. Terus ada Platinum PIP. Siapa ketua? Oke.
1: Okay. Siapa dan itu?
0: Ini jangan-jangan temannya bos-bos kita di depan nih warga ya. Terus ada juga Aslam. Selamat siang buat Pak Kadis.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini yang dikomen kalau di TikTok kesemaknya Pak Kadis dia bilangnya. Rada doang warga TikTok ini warga Nggi. Baik, terima kasih untuk yang sudah say hi dan ikut like-nya juga di live TikTok untuk pagi hari ini warga. Nah, untuk masalah keamanan tadi sempat juga disinggung, jangan meminjamkan, jangan sembarangan ngasih. Seperti apa yang harus dilakukan masyarakat nih biar keamanan data kependudukan kita itu tetap jadi hak milik kita gitu.
1: Iya, silakan Mas Yon dijawab itu.
2: Oke, baik.
0: Silakan
2: untuk
0: Mas Yon.
2: Terkait dengan keamanan data pribadi khususnya. Jadi diharapkan kepada warga untuk selalu menyimpan dokumen-dokumen kependudukannya di tempat yang aman. Jangan sembarang memberikan pinjam fotokopi. Ya, betul. Fotokopi KTP atau fotokopi KK ke orang yang kita tidak tahu. Kita enggak tahu seperti apa orangnya. Entah itu nanti setelah kita kasih nanti dipakai untuk pinjaman online. Betul. Di kami juga sebenarnya, di kami di Dukcapil juga dilarang memberikan data penduduk ke sembarang orang. Betul. Karena di setiap kali kita memfoto atau mengcopy, di situ nick operator yang muncul. Jadi akan ketahuan di situ. Oh, ini perbuatan siapa akan ketahuan. Jadi kita sangat benar-benar menjaga data kependudukan
0: rahasia
2: dari
0: warga. Ya,
2: betul.
0: Karena tidak sedikit cerita dari yang dipinjam KTP-nya ternyata diajukan pinjol. Terus yang minjem itu kabur. Yang harus bayar pinjol itu yang punya KTP. Itu banyak sekali kasusnya warga.
1: Banyak itu, Mbak Ana.
0: Ini jadi pelajaran berharga untuk kita semua warga ya.
1: Termasuk juga kemarin

0: pribadi, ya, data pribadi. Ini juga kita himbau kepada masyarakat agar juga tidak sembarang memberikan, pakai sudah alamat saya, itu jangan begitulah.
1: Itu jadi peringatan penting ya untuk kita semua, karena keamanan data adalah melekat pada diri kita, bukan orang lain. Warga ya, baiklah, untuk yang masih punya pertanyaan seputar administrasi kependudukan Anda yang ingin Anda tanyakan seperti Ama Anggun tadi ya, untuk update data-datanya, boleh masih kita terima untuk warga yang ingin bertanya di 081757070684, boleh melalui sambungan telepon atau di SMS warga ya. Kemudian yang ini yang masuk lewat SMS, selamat siang, boleh telepon, oh ya silahkan, boleh telepon langsung ya. Kalau saya mau tanya masalah bansos atau PKH, 3 tahun saya belum dapat, apakah ada data KTP saya yang berubah, ini ditanyakan ya. Nah ini harusnya yang menjawab adalah dinas sosial, tapi berkaitan memang ketika KTP ada kredit sesuatu ya, di perbankan punya tanggungan kredit, itu juga berpengaruh. Tapi mudah-mudahan ini yang nelpon ini yang bertanya tadi ya.
0: Silakan.
1: Iya, halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, di sini Mbak Hana.
1: Siapa?
2: Dari Bunda Cahaya di Praya Tiwugali.
1: Oh, Praya Tiwugali. Silakan Bunda.
2: Kita kan udah pisah sama suami. KTP kita masih itu. Apakah bisa dipakai selamanya atau kita mau ganti?
1: Sudah pisah sama suami, maksudnya udah cerai.
2: Ya, tapi KTP tetap
0: masih nikah. Masih kawin gitu ya.
2: KTP yang zaman
1: Zaman lain.
2: Iya. Boleh diganti atau tetap kita pakai ya?
1: Iya. Okay. KTP-nya mau diganti statusnya.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Mas Yon dijawab.
3: Baik.
1: Ya, ya, ya. Ini udah punya cucu berapa nih baru ganti KTP nih Bunda?
3: Karena sekarang statusnya sudah cerai, kalau bisa KTP-nya juga ikut diganti. Iya, betul. Jadi jangan memegang KTP yang seperti yang disampaikan awal tadi, bahwa di kakak sudah bercerai tapi di KTP masih kawin. Nah, kalau bisa segera ajukan penggantian KTP di kantor kecamatan Praya boleh, ke MPP juga boleh dengan membawa KTP aslinya untuk kita tukar.
1: Fisik KTP-nya ya.
3: KTP-nya.
1: Baik, terima kasih buat Bunda Cahaya yang menanyakan aktif ya untuk KTP-nya, karena sudah pisah tapi belum di-update ya untuk KTP terbarunya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, di mana?
4: Madi, Lombok Timur.
1: Oh, di Lombok Timur. Siap. Boleh pertanyaan Lombok Timur?
4: Lombok Timur.
1: Iya, silakan Pak Majid, apa nih yang ingin ditanyakan?
4: Saya mau bertanya sedikit ya. Kita kan bikin KTP kan enggak satu hari jadi kan, beli ya.
1: Iya.
4: Apakah boleh kita bikin fotokopi kalau minjem duit di bank, ataupun kita bikin nota, bikin kad gitu di bank ya, bagi fotokopi?
1: Maksudnya jangan, coba bisa diulang lagi Pak Majid pertanyaannya, jangan terlalu cepat.
0: KTP tidak jadi sehari gitu.
4: Iya, KTP kan yang asli kan enggak satu hari jadi di kecamatan kan, di kantor camat. Kalau kita dikasih fotokopi, apakah boleh kita pakai minjem duit ataupun bikin kad bank gitu?
1: Oh, kad bank untuk fotokopinya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majid mewakili Kabupaten Lombok Timur ya, sampai ini bertanya ke Lombok Tengah nih.
0: Kalau di kami sepanjang ini kepandang blankonya tersedia, tidak ada persoalan kita. Jadi hambatan-hambatan kita untuk pencetakan KTP ini hanya pertama, kalau tidak tersedia blanko, lalu kemudian ada gangguan jaringan. Jadi kalau KTP ini tinggal cetak saja, sudah ada persoalan gitu. Kemudian untuk bagaimana soal kita membuat kartu bank dengan fotokopi KTP, nah ini tergantung banknya, kalau dia mau terima dan menjadi persyaratan di bank, ya silakan saja. Jadi begitu Pak Majid, jawaban dari kami. Yeah.
1: Dari Lombok Timur. Baiklah. Terima kasih untuk penanya. Boleh masih di 08175

0: 5707684 beberapa menit lagi kita menuju jam 11 tanpa terasa warga ya, dialog interaktif kita bersama Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah, kita akan kembali warga setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Delapan Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik warga, terima kasih Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan dialog interaktif atau talk show bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Masih ada Pak Alfian Muntaha, kemudian ada Mas Ion Priyono yang masih menemani kita. Mungkin tadi juga terlewat nih pertanyaan ke narasumber ya. Untuk layanan semua administrasi kependudukan ini, apakah kita harus ke kantor caranya, ke kantor Dukcapil atau ke MPP, atau apakah ada khusus untuk mereka kelompok yang rentan misalnya yang tidak bisa dibawa kemana-mana dalam kondisi sakit keras misalnya, atau mengalami misalnya mohon maaf yang tunanetra gitu, seperti apa Pak pelayanan untuk mereka?
4: Baik, untuk masyarakat kita yang rentan adminduk, mereka-mereka yang lansia, difabel, kemudian ODGJ, itu jangan biarkan mereka untuk berusaha ke loket-loket pelayanan. Sampaikan data mereka kepada kami, terutama Bapak-bapak kepala dusun, Bapak-bapak kepala lingkungan, Pak Kades, jika memiliki masyarakat yang rentan adminduk seperti tadi itu, untuk disampaikan datanya kepada kami. Kami ada layanan prioritas buat mereka. Kami melaksanakan jemput bola sehingga mereka memiliki adminduk. Itu yang kita berikan kepada penduduk-penduduk yang rentan seperti itu, Mbak. Tidak harus ke loket-loket pelayanan kita. Dan untuk tempat-tempat pelayanan kita ini sudah tersebar di 12 kecamatan, ditambah di MPP dan di kantor pusat. Jadi silakan masyarakat mengakses mana yang terdekat dengan tempatnya. Semua bisa dilayani di situ.
0: Okay. Termasuk layanan tunggu juga masih.
4: Ya, hari ini juga ada layanan tunggu hari Sabtu dan Minggu. Jadi alhamdulillah, bagaimana kita ingin memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Kami tidak pernah kami memberikan kesempatan bagi masyarakat yang pada jam kerja atau hari kerja tidak bisa mengurus adminduknya, kami sediakan layanan tunggu atau layanan hari Sabtu dan Minggu dari jam 9 sampai jam 1 siang.
0: Ya. Baiklah. Kembali ada yang masih ingin bertanya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang juga, Nak. Saya mau tanya.
0: Dengan siapa dulu, Pak?
5: Dengan Bajang Asah, sih.
0: Oh, Bajang Asah, Lek Kabul. Silakan, Bajang Asah.
5: Saya mau tanya masalah PKH. Sampai 3 tahun saya belum mendapat PKH.
0: Ini Dinas Pendudukan, Pak, bukan Dinsos ya. Ada KTP-nya pernah berubah status atau apa?
5: Ibunya yang punya nama terus dipindah dengan ke saya. Terus belum mendapat. Ya kan aku punya nama belum mendapat tapi 3 tahun. Tapi sekarang juga
6: belum dapat.
0: Belum dapat.
5: Iya.
0: Oke. Sudah pernah konfirmasi ke kadusnya?
5: Sering kali saya mau tanya.
0: Atau ada pernah data penduduk ada administrasinya diubah atau bagaimana? Itu juga mempengaruhi soalnya.
5: Oh, ini data Pak Kadus yang belum tahu begitu katanya.
0: Siap.
4: Iya.
5: Oh, terus yang kedua masalah BPJS sekali enggak diterima. Sebenarnya ya Batu Jangkis punya alamat.
0: Mm-mm.
5: Tapi belum diterima kedaresnya.
0: Oh, kedares. Oke. Okay. KTP-nya Pelinggi Batu Jangkis.
5: Ya enggak, ya Pandan Indah.
0: Oh, Pandan Indah. Beda apa sama itu?
5: Oh, desa. Tapi alamatnya Batu Jangkis.
4: Belum diupdate,
6: belum di-update datanya
4: berarti. Ya, belum dicetak.
0: Semangat ya mandi telayani menu.
5: Iya. Terus pindah halamannya katanya tapi
0: nah itu kan
5: enggak tahu di mana tempat saya pindah, disuruh ke Pak Dokter dipindah tapi enggak tahu bilangnya.
0: Oh iya kantor camat aja kalau begitu ya Mas Yani. Oh,
6: boleh iya. Atau hari Senin cari saya di MPP nanti sekaligus nanti urus BPJS-nya juga ada di MPP biar sekalian kan? Bapak Enggi jangan ditunda
0: biar enggak ditolak-tolak.
6: Jadi cari saya ada di MPP nanti cari
0: di perayaan.
4: Dari Pak Yon
6: di MPP di Praya. Jangan jangan lewat calon nggih Pak nggih.
5: Oh iya ya. Suruh saya di Capil itu.
6: Heeh. Nggih, betul. Nanti langsung ke itu Capil dah. MPP aja.
5: Oh iya.
6: Nanti saya arahkan juga untuk ke BPJS-nya biar segera diperbaiki.
0: Hari Senin.
5: Hari Senin. Oh cuma itu pertanyaannya ya Pak.
6: Baik, terima kasih Pak.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau masyarakat tidak tahu memang cukup kasihan kita warga ya.
4: Jadi itu harus
0: ditolak
4: kita selesaikan
0: di sana sini. Dan jawaban yang paling menyakitkan adalah ndik taon ya. Nah,
4: itu dia. Tidak ada solusi kalau dibilang tidak tahu.
0: Baik, ya. Berarti harus update KTP-nya ya Mas Yon ya.
6: Iya betul.
0: Cari Mas Yon jelas Senin tetanti di MPP warga ya. Untung kan ketua Leti baru Bajang Asah nggih niki Lek Kabul pendengar aktif memang di Radio Mandalika FM Lombok ya. Baiklah kita sudah berada di 11.05 tidak terasa talk show kita udah lebih 5 menit warga ya.
4: Kasihkan kita ini
0: betul karena banyak pertanyaan-pertanyaan menarik dari warga juga ya. Insyaallah nanti mudah-mudahan masih ada dialog interaktif berikutnya warga ya yang belum tercover pertanyaannya hari ini nanti bisa tanya kembali warga ya. Nah untuk sesi terakhir nih silakan mungkin ada pesan-pesan dulu nih dari Pak Sekdis untuk warga masyarakat Lombok Tengah.
4: Jadi closing statement saya untuk talk show hari ini bahwa administrasi kependudukan itu bukan sekedar dokumen tetapi merupakan bagian penting dari hak setiap warga negara.
0: Okay.
4: Mari kita pastikan setiap anggota keluarga kita itu memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, benar, dan selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jangan menggunakan calo, jangan memberikan imbalan kepada petugas, dan jangan sembarangan membagi data pribadi.
0: Iya.
4: Ya, mari kita bersama-sama mewujudkan tertib administrasi kependudukan untuk pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, aman, dan membahagiakan masyarakat.
0: Betul. Begitu Mbak Hana. Karena semua layanan adminduk itu tidak dipungut biaya alias gratis. Betul. Ya. Mas Ian silakan ditambahkan loket 06.
6: Di warga Mandalika uruslah dokumennya sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, jangan melalui calo. Apapun permasalahannya pasti ada jalan keluarnya. Kalau saya tidak bisa memberikan jalan keluar, ada Pak Kadis yang selalu siap dengan kebijakan beliau, insya Allah semua permasalahan Adminduk bisa diselesaikan. Diatasi. Terima kasih.
0: Oke, baik. Termasuk juga kalau mau memperbaiki salah nama pengetikan di nama KTP, satu huruf saja itu tertolak warga ya, itu harus diperbaiki juga. Baiklah, akhirnya sudah lengkap informasi hari ini, dan kalaupun warga ingin informasi lebih lanjutnya, ada website juga dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah.
4: Pak ada. Sadis, ya, jadi silakan kami membuka layanan pengaduan, layanan informasi di nomor saya sendiri.
0: Boleh ya Allah. Siap.
4: Iya, karena di web itu yang saya cantumkan. Jadi saya juga selalu
0: berarti telepon sibuk.
4: Iya, jadi begitulah. Kita ingin memberikan layanan terbaik. Okay, sudah ada silakan di webnya Dukcapil itu. Dukcapil apa Lombok Tengah kap.go.id Lombok Tengah kap.go.id lalu pilih instansinya Dukcapil gitu. Jadi okay, di situ lengkap datanya.
0: Kalau nomornya
4: 081-238-183-285.
0: Oke. Okay. Nanti boleh tanya Hana Sari juga ya.
4: Ah, itu dia.
0: Biasanya jadi sekretarisnya Mas Ion, saya pasti mengarahkan ke Mas Ion ya. Oke, lengkap informasinya warga untuk siang hari ini. Terima kasih Pak Alpian di sela-sela kesibukannya hadir untuk weekend hari ini menyapa masyarakat, karena Dukcapil hari ini menyapa masyarakat melalui 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Mas Ion Priyono juga selamat siang, terima kasih untuk hadirnya hari ini kembali ke loket 6 ya. Kembali bertugas untuk layanan Sabtu dan Minggu warga ya. Saya yang bertugas Hana Sari untuk siang hari ini juga langsung pamit mundur warga. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kita teruskan untuk semua orang warga ya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan selamat berakhir pekan warga untuk hari ini ya. Tetap terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok.
7: Baru saja warga ikuti Bincang-Bincang Mandalika, dialog khas menyoroti masalah hangat dan aktual seputar kita. Sampai jumpa.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Seputar demonstrasi 27 Agustus 2026 di Jakarta, janji penyelesaian RUU perampasan aset, hingga banjir bandang di Nepal. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 kemarin. Tuntutan utamanya adalah pengesahan RUU, perampasan aset yang pembahasannya sudah lama terhambat di DPR. Ada 4 kelompok masyarakat yang hadir dalam demo kali ini, salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam kesempatan itu, aktivis asal Pati, Supriyono, atau yang lebih dikenal dengan Botok, diundang masuk ke ruang paripurna DPR bersama 13 orang lainnya untuk melihat sendiri proses rapat paripurna para dewan. Setelah menerima surat komitmen pimpinan DPR terkait penyelesaian RUU tersebut, peserta demo dari Pati membubarkan diri dan meninggalkan area gedung DPR. Selain AMPB, beberapa elemen masyarakat lainnya juga melakukan demonstrasi dengan berbagai tuntutan, diantaranya mendukung dan mengevaluasi program makan bergizi gratis. Masih dari demonstrasi kemarin, kabar mengenai pemblokiran rekening yang diperuntukkan bagi kebutuhan peserta demo atas perintah aparat memantik reaksi keras dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat menunjukkan dukungan dengan menyumbangkan kebutuhan logistik bagi peserta aksi. Kabar itu juga menyulut reaksi dari DPR yang mendesak akses ke rekening tersebut dipulihkan. Rekening yang sebelumnya tidak dapat digunakan itu kini dipastikan dapat dibuka kembali setelah Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Berikutnya, bertepatan dengan aksi demonstrasi menuntut pengesahan RUU perampasan aset, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun, sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Salah satu agenda rapat paripurna hari ini adalah menerima laporan Komisi 3 DPR mengenai perkembangan penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut bahwa 226 dari 580 anggota Dewan hadir pada rapat paripurna kali ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, DPR juga mengundang aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, untuk turut menghadiri rapat tersebut. Pimpinan DPR juga menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan bahwa misi di Iran telah selesai. Trump juga mengiklaim kemenangan, meski sejumlah tujuan utama yang sebelumnya ia tetapkan dalam perang melawan Iran dinilai belum tercapai. Klaim Trump tersebut langsung ramai dikritik karena dianggap belum berhasil mengakhiri program nuklir Iran secara permanen, mencegah Teheran menyerang negara-negara tetangga, serta menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksi. Sebaliknya, rezim Iran disebut tetap bertahan dan bahkan semakin bergaris keras di bawah kepemimpinan Mujtaba Khamenei. Banjir bandang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu. Bencana tersebut terjadi di kawasan yang menjadi jalur perjalanan wisatawan dan peziarah menuju Gunung Kailash, salah satu situs suci yang berada di Tibet. Insiden ini menewaskan sedikitnya 160 orang dan menyebabkan ratusan orang hilang, termasuk wisatawan asing yang tengah melakukan perjalanan menuju sejumlah destinasi di kawasan Himalaya. Pejabat Nepal Tourism Board menyampaikan, dari 403 orang yang dilaporkan hilang di Nepal, sebanyak 341 merupakan warga negara asing, diantaranya berasal dari India, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Findes Corp mengumumkan kabar mengejutkan. Mereka akan melangkah menuju babak baru tanpa ada nama Desta di dalamnya. Dalam keterangan tertulisnya, Findes Corp menyampaikan terima kasih kepada Desta Mahendra. Melanjutkan pernyataan tertulisnya, Findes kedepannya akan berjalan bersama Vincent Rompis. Findes didirikan pertama kali tahun 2021 oleh dua musisi dan sahabat Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta yang awalnya dikenal lewat grup band Club 80s. Bisnis mereka tak hanya terbatas pada media, tapi juga belakangan sukses menggelar event olahraga. Berita terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan belanja negara dalam RAPBN 2027 dialokasikan sebesar Rp4.097,2 triliun yang akan diarahkan untuk mendukung sejumlah program kerja prioritas nasional dan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional serta satu program pendukung atau enabler yang mencakup 6 60 program kerja. Program-program yang dimaksud antara lain pembangunan dan revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, hingga penyediaan rumah murah. Banyak hal yang bisa mendisrupsi dan merubah isi sebuah informasi. Karena itu, hanya update berita dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.
3: Aduh, goyangnya. Ini goyang apaan sih?
4: Irai, dasar pelakum.

Halo, hai warga, selamat siang, happy weekend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, ketemu Hana kembali warga, masih dari markas siar di Jalan Jenderal Sudirman, di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17. Untuk hari ini kembali pesona Mandalika, happy weekend, seru-seruan kita sampai jam 12 siang nanti warga.

Baiklah, semoga semuanya siang hari ini tetap berkabar baik, Ibu Negara dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Dan periapannya juga udah mulai akan segera beres ya. Happy weekend untuk hari ini. Oke lah, apapun itu aktivitasnya warga, yang jelas di Pesona Mandalika Hana punya berita-berita terbaru nanti dari artis-artis Bollywood, juga informasi dari dunia kesehatan. Gak ketinggalan, kita hadirkan semuanya untuk warga siang ini di Pesona Mandalika.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
6: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Aku bengah, aku simo. Ndara lai teraos lonta guntu teke apa haha nyepleh huri mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu paran aran guntu teker no iya lontar marah salai iya wah kan apa lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah iya wah.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Praia. Bajurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Agok bin Rediah, alamat semula di Dusun Bun Manggung, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Praia pada Senin 21 September 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Mianah binti Sane sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Saaduddin. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

24 September kemarin. Reuni mereka di tengah hujan langsung mengingatkan para penggemar setia pada adegan romantis dari film Ashiqui 2 yang rilis pada 2013. Film ini sangat populer dan meninggalkan kesan mendalam di hati penonton, menjadikan pasangan ini adalah salah satu yang paling ikonik di Bollywood ya. Dan saat keduanya tampil dalam acara tersebut, hujan yang turun di Mumbai seolah membawa kembali kenangan masa lalu, terutama adegan di Ashiqui 2 di mana karakter Shraddha dan Aditya melindungi diri mereka dari hujan dengan jaket sang pahlawan. Dalam video yang tersebar di medsos, mereka terlihat tengah berbincang akrab dan tertawa lalu berpelukan hangat. Dan momen ini seolah menyatukan kembali chemistry luar biasa yang pernah mereka tunjukkan di layar lebar warga ya. Ini netizen baper aja bawaannya ya. Keduanya tampil menawan dalam balutan busana hitam. Aditya Roy Kapoor tampil gagah dengan setelan jas 3 potong yang elegan, sementara Shraddha Kapoor terlihat mempesona dengan sari hitam organza dan blus tanpa lengan bermotif. Penampilan mereka semakin memperkuat kesan romantis dan elegan, menciptakan momen yang tak terlupakan bagi para penggemar mereka ya. Dan reaksi penggemar pun tak terbendung di kolom komentar warga ya. Kolom komentar ya. Banyak yang mengungkapkan perasaan nostalgia mereka mengaitkan momen hujan tersebut dengan adegan dari Ashiqui 2. Tidak hanya bernostalgia pada momen romantis tersebut warga, tapi para penggemar mereka juga berharap agar keduanya kembali dipersatukan dalam kehidupan nyata atau di film selanjutnya gitu warga ya, yang ada Shraddha Kapoor dan Aditya Roy Kapoor. Ya udah, kita tunggu saja warga kalau memang ada ini ya, ada film naskah yang menyatukan Shraddha Kapoor dan Aditya Roy Kapoor. Kita tunggu saja warga ya, akan kembali ke momen romantis mereka di layar lebar. Berharapnya jangan lebih dong netizen, masing-masing kan punya pacar-pacar tersendiri warga ya. Karena Shraddha Kapoor beda, enggak Aditya Roy Kapoor pacarnya ya atau pasangannya. Ngarap.com netizen warga. Itu beritanya ya dari laman aslinews.id di pesona

0: Baik warga, sampai di sini akhirnya Hana bersama warga untuk Pesona Mandalika Happy Weekend hari ini. Hana berterima kasih, Tumhe thank you. Mujib maafkan DJ juga kalau ada salah-salah kata dari Hana ya. Dan Hana langsung saja undur diri warga. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Samsul Hakim bin Maniah, alamat semula di Dasan Baru Jabon Selatan, Desa Pringgerate, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 9 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Sanim binti Sahme sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, duka warga desa Adat Sade di Dusun Rembitan, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pasca bencana kebakaran hebat pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam menyita perhatian banyak pihak. Menanggapi musibah yang menghanguskan sekitar 120 rumah adat dan berdampak pada 320 jiwa tersebut, Ditjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah bergerak cepat menyisir lokasi untuk memulihkan dokumen kependudukan warga yang ludes terbakar. Langkah taktis ini dikemas dalam gerakan kepedulian sosial bertajuk Bakti Dukcapil untuk Sade. Fokus utamanya adalah memulihkan identitas resmi warga agar akses terhadap bantuan sosial hingga layanan publik tidak terputus. PLT Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah Alpian Muntaha mengatakan pemulihan administrasi kependudukan atau adminduk ini dilakukan sepenuhnya tanpa memungut biaya dari masyarakat. Musibah ini membawa beban berat sehingga dipastikan seluruh proses penggantian dokumen yang rusak atau terbakar gratis tanpa biaya sepeser pun. Tim teknis Dukcapil menerjunkan pelayanan jemput bola secara maraton selama 4 hari terhitung sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Dari operasi lapangan tersebut, ratusan dokumen penting berhasil dicetak ulang di tempat dan langsung diserahkan kepada pemiliknya. Dan hingga hari terakhir pelaksanaan jemput bola, pihaknya telah menerbitkan dan memulihkan 69 kartu keluarga atau KK, 103 KTP elektronik atau KTPL, serta 54 akte kelahiran milik warga Sade yang terdampak. Meski layanan jemput bola di lokasi musibah resmi berakhir, warga Dukcapil Lombok Tengah memastikan pemulihan data tidak berhenti begitu saja. Pihaknya tetap mengantisipasi jika masih ada warga yang dokumennya tercecer atau belum terdata selama posko berlangsung melalui jalur hotline yang dipegang langsung oleh perangkat desa dan kepala dusun setempat. Jadi jika masih ada warga yang membutuhkan penerbitan ulang dokumennya, bisa langsung melapor melalui perangkat desa untuk segera ditindaklanjuti. Apresiasi dari pusat terhadap aksi tanggap darurat yang dilancarkan jajaran daerah mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari pemerintah pusat. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi menilai langkah proaktif yang dilakukan Dukcapil merupakan wujud nyata negara hadir di tengah krisis yang dialami oleh masyarakat. Teguh menyertakan perintah positif agar pola pelayanan jemput bola serta integrasi layanan darurat seperti ini dapat menjadi standar penanganan bencana kependudukan di daerah lain. Sekedar diketahui, masyarakat adat Sade adalah komunitas asli suku Sasak yang tinggal di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Komunitas ini sangat terkenal karena berhasil mempertahankan cara hidup tradisional, hukum adat dan arsitektur kuno suku Sasak secara konsisten selama lebih dari 15 generasi atau sekitar 600 tahun. Melalui kepastian hukum atas identitas diri ini, Pemkab Lombok Tengah bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri berharap beban psikologis dan administratif masyarakat adat Sade dapat perlahan diringankan di masa pemulihan pasca bencana.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Radio Mandalika, 88 FM.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: zamanane milenter aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Ating kayo. Kambim sosogati karuwa mari. Kamay na. Simka telem gamawa. Haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut majenanggati karuwa meto.
1: Cari mdi menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya. Namula mbongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng. Sama kawih nini ayo aran kering cap lontar naon kali sekali kak baram kering cap lontar ada menaon
0: mulai jati sarong cap lontar itu nu kering sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kering enget-enget sarong cap lontar
1: enget tar tar tar
0: toa rancap lontar.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia telah memanggil Sopian Hadi bin M. Harun alias Harun, alamat semula di Dusun Pemoning, Desa Montong Terep, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 17 September 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Nurhayati binti Muhammad Juwaini alias Haji Muhammad Juwaini sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan, dan jurusita pengganti tertanda Suyatni Esa. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
4: Bursa musik kita.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Bursa Musik Kita.

Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika 88 FM.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timur RT RW 01 Lenek Lombok Timur. Barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh di jalan umum Kota Praia tanggal 19 Agustus 2026 pukul 11.57 WITA. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DR6160VI warna hitam, mohon bantuannya untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Widiawati dengan alamat Koloh Petung Timur RT RW 01 Lenek Lombok Timur, atau bisa menghubungi nomor HP pemiliknya 081913222018. Sekali lagi 081913222018. Warga juga bisa mengembalikan ke studio radio Mandalika FM Lombok atau ke kantor pos polisi terdekat. Bagi yang menemukan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
3: Bursa musik kita.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika Radio.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Kanka. Change control. Isn't it? Restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman.
2: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Suhabdi bin Haji Mahdan, alamat semula di Dusun Gubuk Diri, Desa Kawu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 22 September 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Sri Ayuni binti Sahban sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
5: Iya, Kak, bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
6: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
7: 88 Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, duka warga desa Adat Sade di Dusun Rembitan, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pasca bencana kebakaran hebat pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam menyita perhatian banyak pihak. Menanggapi musibah yang menghanguskan sekitar 120 rumah adat dan berdampak pada 320 jiwa tersebut, Ditjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah bergerak cepat menyisir lokasi untuk memulihkan dokumen kependudukan warga yang ludes terbakar. Langkah taktis ini dikemas dalam gerakan kepedulian sosial bertajuk Bakti Dukcapil untuk Sade. Fokus utamanya adalah memulihkan identitas resmi warga agar akses terhadap bantuan sosial hingga layanan publik tidak terputus. PLT Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah Alpian Muntaha mengatakan pemulihan administrasi kependudukan atau adminduk ini dilakukan sepenuhnya tanpa memungut biaya dari masyarakat. Musibah ini membawa beban berat sehingga dipastikan seluruh proses penggantian dokumen yang rusak atau terbakar gratis tanpa biaya sepeser pun. Tim teknis Dukcapil menerjunkan pelayanan jemput bola secara maraton selama 4 hari terhitung sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Dari operasi lapangan tersebut, ratusan dokumen penting berhasil dicetak ulang di tempat dan langsung diserahkan kepada pemiliknya. Dan hingga hari terakhir pelaksanaan jemput bola, pihaknya telah menerbitkan dan memulihkan 69 kartu keluarga atau KK, 103 KTP elektronik atau KTPL, serta 54 akte kelahiran milik warga Sade yang terdampak. Meski layanan jemput bola di lokasi musibah resmi berakhir, warga Dukcapil Lombok Tengah memastikan pemulihan data tidak berhenti begitu saja. Pihaknya tetap mengantisipasi jika masih ada warga yang dokumennya tercecer atau belum terdata selama posko berlangsung melalui jalur hotline yang dipegang langsung oleh perangkat desa dan kepala dusun setempat. Jadi jika masih ada warga yang membutuhkan penerbitan ulang dokumennya, bisa langsung melapor melalui perangkat desa untuk segera ditindaklanjuti. Apresiasi dari pusat terhadap aksi tanggap darurat yang dilancarkan jajaran daerah mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari pemerintah pusat. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi menilai langkah proaktif yang dilakukan Dukcapil merupakan wujud nyata negara hadir di tengah krisis yang dialami oleh masyarakat. Teguh menyertakan perintah positif agar pola pelayanan jemput bola serta integrasi layanan darurat seperti ini dapat menjadi standar penanganan bencana kependudukan di daerah lain. Sekedar diketahui, masyarakat adat Sade adalah komunitas asli suku Sasak yang tinggal di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Komunitas ini sangat terkenal karena berhasil mempertahankan cara hidup tradisional, hukum adat, dan arsitektur kuno suku Sasak secara konsisten selama lebih dari 15 generasi atau sekitar 600 tahun. Melalui kepastian hukum atas identitas diri ini, Pemkab Lombok Tengah bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri berharap beban psikologis dan administratif masyarakat adat Sade dapat perlahan diringankan di masa pemulihan pasca bencana.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Andy,
1: nah biar tua
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran ya. Lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio.
5: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger.

Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

2026 radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sana Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dahulu 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika, menemani warga menantikan waktu azan maghrib, kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. <tuh-tuh>. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'u, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu, too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air, wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul?
4: Betul.
3: Apa sih gang kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi Nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi Rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi Nabi, ada orang ngaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka.
2: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
3: Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW.

tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughsan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhir an-nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fas'a'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala,
terkejutlah seluruh

0: yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, gak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, gak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu, tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan

Suatu waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Kepadanya, Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Mendengar kata-kata tersebut, si perempuan justru menyuruh Nabi untuk segera menyingkir darinya karena tidak merasakan musibah yang dialaminya dan tidak pula mengerti perasaannya. Namun, ketika diberitahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Rasulullah, perempuan itu lalu mendekati beliau seraya mohon maaf. Rasulullah pun tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya beratnya sabar adalah hanya pada benturan

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sana, Biji, warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora.
0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Sikap konsisten atau istiqomah dalam beragama memang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Istiqomah sebagai sebuah sikap merupakan suatu proses yang panjang lagi menuntut kesabaran. Sebagai sebuah hasil perjuangan, tentu istiqomah akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Beberapa di antaranya adalah perlindungan dan janji surga dari Allah. Dalam surat Fusilat ayat 30-31, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami Allah,' kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 'Janganlah kamu merasa gentar dan merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindungmu di dunia dan di

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih, satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika Radio.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Perkasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 10,

0: Indonesia. Ketemu lagi sama Ina Tita di Sadis Dasa Dangdut Terexis. Apa kabar nih Sobat RDI? Ya, minggu ini berjalan dengan cepat banget ya, karena memang cuma 4 hari, bener banget, 4 hari kerja gitu ya. Banyak banget orang yang Seninnya itu libur karena 17-an kan. Nah, jadi buat kamu yang masih terus merayakan, karena memang sampai dengan hari minggu ini, bahkan minggu depan, itu masih banyak tuh perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka memeriahkan Agustusan ini atau 17 Agustus di HUT RI ke-81. Tapi Sobat RDI, Aina juga mau mengajak untuk semuanya kita mendoakan saudara-saudara kita, baik yang ada di Kalimantan, yang ada di NTT. Kalau di NTT ada gempa Sobat RDI yang kemarin sempat dirasakan, kemudian juga kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Dan mudah-mudahan ya semuanya kembali kondusif, bisa menjalankan aktivitas kembali dengan lancar. Amin. Nah Sobat RDI, biar gak lama-lama lagi, kita langsung aja dengerin Sadis edisi 21 Agustus 2026. Adakah lagu yang keluar? Adakah lagu baru yang masuk? Kalau dilihat-lihat ternyata lagu Kopi Dangdut Goyang Happyka dari Happy Asmara itu harus keluar di Sadis. Terus siapa penggantinya ya? Yuk langsung aja kita masuk ke posisi 10.
1: Nomor 10 di Sadis.
0: Ya, di posisi 10 Aina punya Avandia Jangan Ungkit-Ungkit. Sebagai pendatang baru ini lagunya. Dan luar biasa Avan lagi rajin banget kayaknya bikin single ya. Selain rajin bikin single, dance-nya juga semakin oke banget loh. Di lagu ini seperti biasa Avan bawa lagu nuansa musiknya yang baru, jadi asik banget.
2: It's new. Number

0: Nadis nomor 9.
1: Ya, kita masuk lagi ke posisi 9. Cepet ya. Belum dong, kan juga baru mulai, Aina. Tapi bener sih, ini pasti ditungguin banget sama Sobat Diri. Siapa ya di posisi 9? Ya, di posisi 9 kali ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Ada Naikila dengan My Mainin Gue. Dia ngejujur banget, ini siapa sih yang gak kepikiran terus sama lirik lagu ini. Apalagi tuh sama, bisa dibilang kreator-kreator yang bermunculan dengan lagu ini gitu ya Sobat RDI. Pasti juga kalau lagi gak sadar kamu bakal nyanyi lagu ini. Sama candu banget ya lagu ini ya.

0: Kamis 8.
1: Kita lanjut lagi ke posisi 8 Sobat RDI. Kali ini ada Selviama dengan Sampaikan Rindu. Ya, lagu ini naik ya dari posisi minggu lalu. Sekarang Selviama dengan Sampaikan Rindu ini. Nah, kali ini Selvi itu punya cara promo yang unik loh di lagu ini. Jadi Selvi itu bikin program bertajuk Sampaikan Rindu lewat video call. Fansnya Selvi diminta untuk bikin video kreatif di TikTok menggunakan sound Sampaikan Rindu. Nah, ide paling menarik akan mendapatkan kesempatan video call langsung barengan sama Selviama. Gimana nih Sobat RDI, ada yang ikutan gak? Ikutan yuk, ikutan. Number 8.

masih lanjut lagi dengerin bareng sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Terexis. Kali ini Aina mau kasih info dangdut terbaru dulu ya buat kamu semua. Kali ini datangnya dari King Nasar. Karena King Nasar di bulan November nanti akan menggelar konser tunggal. Konsernya ini juga bertajuk Lost in the Jungle. Konsernya sendiri akan diadakan di Istora Senayan loh. Dan yang bikin kerennya lagi adalah King Nasar akan berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra. Dari posternya yang Aina lihat, King Nasar ini pakai baju loreng-loreng dengan suasana hutan. Jadi penasaran banget deh, maksud tema ini apa ya? Atau emang bener-bener ya kayak di hutan banget gitu? Atau gimana nih? Nah, untuk tiketnya sendiri mulai dari Rp350.000 sampai 3,5 juta rupiah. Wah, konsernya bakal seru banget nih kayaknya. Pengen gabung deh. Pokoknya pengen ngelihat King Nasar tampil.

0: Andy.
1: Nah biar tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui punya yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende.
3: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Sadis, dasar dangdut tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Nomor 7, di Sadis.
5: Kita lanjut lagi ke posisi 7, Sobat RDI, masih di Sadis ya. Kali ini ada duo Serigala dengan Starboy. Lagu ini berhasil naik setelah kemarin betah banget di posisi 8. Lagu yang menandakan comebacknya duo Serigala di dunia dangdut, sekaligus memperkenalkan personil baru yang nemenin Pamela Savitri, yaitu Mela Bilqis. Nah, kalau Sobat RDI, sukanya duo Serigala yang dulu apa yang sekarang? Yang mana aja sih? Yang penting duo Serigala ya.
6: Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Oke, kita ke posisi 6 Sobat RDI. Kali ini ada dari si Hazikir dengan Minta Ampun. Nah, bisa dibilang lagu ini naik satu peringkat, betul. Dan juga siapa nih ya yang suka sama lagu ini semenjak diputar di RDI, Ngacung. Makasih dong ya ke Sadis. Karena berkat Sadis kamu jadi tahu kan sama lagu-lagu enak. Jadi kita langsung dengerin aja nih salah satu lagu yang juga jadi favorit Sobat RDI, si Hazikir, Minta Ampun.

0: Nomor 5, Bisadis.
1: Ya, kita masuk ke posisi 5 Sobat RDI. Kali ini ada duo anggrek aman aja ya. Dan minggu ini ditempati sama orang yang sama seperti minggu kemarin ya. Gak naik gak turun, kenapa nih sama duo anggrek? Apa karena duo anggrek udah ngeluarin lagu baru lagi nih ya? Cepat banget ya. Tapi oh iya, ini juga mau kasih tahu ke Sobat RDI, kalau kamu mau belajar pantun, dengerin aja duo anggrek, karena pantunnya nyambung semua gitu. Aina juga jadi mau belajar nih pantun. Number 5.

0: Bang.
1: Eh, kamu John, habis dari mana ini?
0: Biasa, bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen, John?
0: Iya, bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh, bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684. Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oldies nomor 4.
1: Kamu lagi dengerin program Sadis Das Adang Dokter Exist, masih bareng sama Aina Tita. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 4 Sobat RDI. Sayang sekali nih, lagu jagoannya Sobat RDI harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Wah, menurut Aina lagu yang punya judul paling unik ya lagu ini gitu ya. Sebelum judulnya tuh, kalau sebelumnya gitu ya lagunya sedih-sedih gitu kan ya, tapi yang ini emang beda banget. Apa ya kira-kira alasannya Lesti kasih judul Kura-Kura Dalam Perahu?
2: Number 3.

0: di Sadis.
1: Ya, di posisi 3 kali ini Aina punya lagu yang selalu jadi andalannya Sobat RDI, terutama para fansnya nih. Pasti udah tahu lagunya Aping. Nah, menyala, bener-bener menyala banget. Cepet banget ya Sobat RDI, baru 5 minggu udah di 5 besar. Posisi 3 lagi. Luar biasa, April.
2: Number 3.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
4: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia. Sadis nomor 2.
5: Ya, di posisi 2 sobat RDI, di Sadis kali ini ada Siti Badriah dengan Bikin Candu. Sayang sekali, juara di minggu kemarin harus turun langsung ke posisi 2. Tapi kalau diingat-ingat emang Bikin Candu ini 13 minggu sih di Sadis. Lumayan lama lah ya sobat RDI. Berarti benar sih lagu ini tuh diem-diem bikin candu banget.
6: Number 2.

0: ketiban Ria. Tapi kita sebelum lanjut ke posisi 1, tahan dulu kali ya, karena ini harus mengulas siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Nah, di posisi 10 ada Avandia, Jangan Ungkit-Ungkit. Posisi 9, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 8, Selviyama, Sampaikan Rindu. Posisi 7, Duo Serigala, Starboy. Posisi 6, Si Hazikir, Minta Ampun. Posisi 5, Duo Anggrek, Aman Aja. Di posisi 4, Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu. Dan di posisi 3, April DA, Menyala. Posisi 2, Siti Badriah, Bikin Candu.
1: Nomor 1, Disadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Wah, udah sampai posisi 1, siapa nih ya? Oke, waktunya untuk diumumin. Selamat untuk Mila dan Valen. Yeay. Untuk Milan akhirnya jadi jawara nih di Sadis dengan Meleleh Bahagia. Semoga lagu ini bisa jadi penyemangat ya buat kalian rilis single berdua lagi. Siapa tahu viral dan rame lagi kan. Selamat ya buat Milan. Oke, terima kasih buat program director dan music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, dan semua kru yang bertugas. Kita ketemu lagi minggu depan di jam dan program yang sama. Tentunya Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Aina Dita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Da-da.

suatu waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Kepadanya Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Mendengar kata-kata tersebut, si perempuan justru menyuruh Nabi untuk segera menyingkir darinya karena tidak merasakan musibah yang dialaminya dan tidak pula mengerti perasaannya. Namun, ketika diberitahu bahwa yang berbicara dengannya adalah Rasulullah, perempuan itu lalu mendekati beliau seraya mohon maaf. Rasulullah pun tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya beratnya sabar adalah hanya pada benturan

0: Bogor, Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara BWF 2026 Politron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang. Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
1: Fakta unik kemerdekaan.
2: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.

0: Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara BWF 2026 Politron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang. Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
1: Lucu, yang penting eksis.
2: Mas Nardi,
3: Mas Dadai, tahu nggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
3: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
3: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah terus kalau Mas Nardi?
3: Nah kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa Mas Nardi?
3: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
4: Sekali merdeka tetap merdeka. Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara. BWF 2026 Politron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang. Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
1: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
2: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
1: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
2: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
1: Nah, keren tuh. Eh, tapi kenangan mau dibuang gak?
2: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.
3: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Agustus, merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Pontianak membara. Saatnya atlet badminton tanah air jadi juara BWF 2026 Politron International Challenge Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Agustus pukul 1 siang. Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 5 dan 6 September pukul 12 siang live di iNews Premium Sport.
1: Lucu-lucu yang penting eksis.
2: Mas Nardi.
3: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
2: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
3: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
2: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
3: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
2: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
3: Lah kok bisa?
2: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
4: Agus terus, merdeka terus.

0: 101,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Sampurasun.

0: lucu gak lucu, yang penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah males ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: kata unik kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Agustus Merdeka Terus.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
4: Agustus Merdeka Terus
3: hanya di Radio RDI.

0: Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: unik kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
0: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah males ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Mas Dade, pripun kabare?
1: Baik, Mas Nardi. Tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
1: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
1: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
1: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: 97,1 FM.

0: unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu dia memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim:

yurid. Sadaqallahul azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobatku yang Allah muliakan, mari dengan ikhlas kita membaca doa dengan melantunkan suratul Fatihah yang kita niatkan. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba, ya Allah, anak-anak yang kau bimbing menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, cinta dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, luaskanlah rizki hamba, ya Allah, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, dari keluarga hamba, kedua orang tua hamba dan juga sobat-sobat hamba yang sudah berkalang tanah, sudi kiranya, ya Allah, kau terima amal baiknya, ampuni dosa-dosanya, dan jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Alhamdulillah.

Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, dunia adalah tempat persinggahan kita yang sangat sementara. Dunia ini bagaikan kita berteduh di tengah derasnya hujan, sobatku. Dan juga bagaikan kita menepi untuk berlindung dari teriknya mentari, dari panasnya matahari. Ketika hujan sudah usai, terik mentari sudah tidak ada, maka kita lanjutkan perjalanan berikutnya. Ini gambaran kita hidup di dunia.

Dan sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita, ketakwaan itu bagaimana sih? Ketakwaan yang bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi, yang dengan menjalankan perintah Allah menjauhkan larangan-larangannya. Dari mana kita taunya? Dari Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ini yang Allah perintah, ini yang Allah larang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Perintah Allah kita jalankan. Ya ayyuhallazina amanu aqimish shalah, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat. Perintah Allah supaya kita mengerjakan sholat, mendirikan sholat, jangan kita tinggalkan. Kemudian larangannya bagaimana? Larangannya banyak kalau kita mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, larangan Allah. Dan itu harus kita jauhkan. La yaskhur qawmun ala qawmin, jangan kau hinakan, jangan kau remehkan. Ya, satu kaum dengan kaum yang lain. Yang lain kau muliakan, yang lain juga kau hinakan. Nah, ini larangan Allah ya. Kemudian juga Allah memerintahkan kepada kita supaya ahallallahul bai wa harramar riba, Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Berarti yang dianjurkan oleh Allah adalah jual beli, sementara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riba. Jual beli kita kerjakan, ribanya kita tinggalkan, kita jauhkan. Ini yang disebut fa inna khairaz zadi taqwa bintisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Nah sobatku, jadi kita harus berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Thaharah. Ya, dalam kitab At-Thaharah itu hadis yang nomor 223. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, Allah meridhoinya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan ucapan kata-kata alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Ucapan atau kata-kata subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, sementara sholat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sodako itu bukti. Wassabru diyaun, kesabaran itu adalah pantulan cahaya. Walquranu hujjatun lak, dan Al-Quran itu hujjah bagimu. Hujjatun laka au alaika, Al-Quran itu hujjah bagimu. Setiap manusia bekerja ada yang menjual dirinya. Kullun nas yaghdhu fabayi'u nafsahu, menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya juga. Fabayi'u nafsahu famu'tikuha, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Au mubikuha, ada juga yang menghancurkan dirinya. Nah sobatku, ini hadis yang cukup panjang dan cukup padat pembahasannya. Coba kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Bersuci adalah syarat sahnya ibadah dan tanda kecintaan Allah dan juga Rasulullah telah menjelaskan kepada kaum muslimin yang khusyuk bahwa yang dilakukan oleh orang mukmin dalam menyucikan diri, menyucikan badan dan juga pakaiannya sebagai persiapan untuk bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh memiliki pengaruh yang penting dan tampak bagi keimanannya, karena ia merupakan ungkapan ketundukan kepada perintahnya. Dan juga
juga yang

0: paling penting pemenuhan semuanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Al-Baqarah ayat 21. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Sobatku yang Allah sayangi, at-tahuru satrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Kita bersuci ini karena untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersuci untuk menghadap Allah. Ketika kita ingin sholat, kita bersuci dulu, yaitu dengan berwudu. Kalau kita punya janabah, kita mandi hadas besar dulu, bersuci juga. Semuanya itu ditujukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah yang maha suci, kita pun harus sering-sering bersuci. Kenapa? Allah sangat suka kepada orang yang suci, kepada orang yang suci atau mencucikan diri. Innallaha yuhibbul thahirin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka tuh kepada orang yang suci dan yang sering-sering mensucikan diri, dalam arti dia sering bertaubat. Ketika ada hadas, kemudian dia berwudu kembali, setelah itu banyak beristighfar. Ini karena Allah suka kepada orang yang bersuci, baik bersuci secara jasmani ataupun bersuci secara rohani. Bersuci secara jasmani ya dengan wudu, mandi janabah, ya mandi sunat, itu namanya bersuci secara jasmani. Bagaimana bersuci secara rohani? Yaitu dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersuci secara rohani. Nah, sobatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ini surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskannya tentang pahala bersuci seperti wudu dan juga yang lainnya. Pahala berlipat ganda di sisi Allah hingga mencapai setengah pahala keimanan. Hal itu karena keimanan dan menghapuskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Sedangkan bersuci, khususnya wudu, akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Maka kedudukan bagaikan setengah keimanan. Muslim, Al-Imam Al-Muslim, ya Imam Muslim, meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, maka akan keluar dosa-dosanya dan dari jasadnya, keluar dosa-dosanya dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Juga karena iman membersihkan batin dari kotoran-kotoran maknawi yang abstrak seperti menyekutukan Allah, nifak, dan yang semisalnya. Sedangkan bersuci adalah membersihkan kotoran-kotoran yang tampak, dan itulah tanda-tanda orang yang mukmin pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan putih bercahaya dari bekas wudu. Maka barang siapa yang menginginkan untuk memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah bersuci atau berwudu tersebut. Hadis muttafaq alaih. Yaitu apa? Cahaya yang bersinar dari ubun-ubun dan juga cahaya yang bersinar dari tangan dan juga kaki mereka, atau cahaya yang bersinar dari seluruh anggota wudunya, bahkan ada yang bersinar seluruh kujur badannya. Karena bersuci itu adalah cahaya. Sobatku yang Allah muliakan, jadi jangan sungkan-sungkan kita bersuci, baik mensucikan jasmani atau juga mensucikan rohani. Mensucikan jasmani dengan kita berwudu, mensucikan rohani dengan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah kebaikan yang jangan kita tunda-tunda. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan ketika kita bangkit nanti di alam barzah, di alam akhirat, wajah kita semuanya, badan kita bercahaya. Allah menandai kita kita termasuk orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cahayanya. Ghurran muhajjalin insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya silakan ya, dengan cara SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya. Jangan lupa sobatku ya. Dan juga jika di antara sobat ada yang mempunyai kesempatan dan semangat untuk berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya. Ini kesempatan baik buat kita. Kita terus berjuang memenuhi keperluan hari-hari mereka, masya Allah, yang mudah-mudahan itu semua adalah membuahkan hasil Allah redha kepada kita semua, insya Allah. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kesuksesan, keluasan rizki, kesehatan, khususnya bagi pendengar setia Sejuk di Hati, ya Allah. Baik sobatku, tidak berpanjang kalam, kita langsung ingin membaca pertanyaan sobat-sobat. Namun untuk mengingatkan sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya sobatku. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz Amin, gimana caranya mengingatkan orang yang sok hebat, merasa dirinya paling hebat, Pak Ustadz? Saya sering keberisikan karena orang ini selalu kalau malam karaokean dari lepas maghrib sampai jam 12, kadang-kadang jam 10 malam, tapi saya selalu sabar, Pak Ustadz. Saya tahan, saya tahan omis saya. Oh, mungkin emosi saya gak mau ribut, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, apakah saya harus diam saja, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, beliau sudah bertanya beberapa kali, sobatku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara prosedural hukum dari di masyarakat itu ada RT RW. Yang pertama, kita lapor ke RT ya, kita rekam dulu, ada buktinya bahwa dia membunyikan atau menyetel radio atau juga musik sampai lewat waktu malam sehingga mengganggu ketentraman orang untuk beristirahat. Kita rekam dulu dan ada buktinya, atau minimal ada saksinya. Kita kumpulkan tanda tangan warga yang tidak setuju. Setelah itu lapor ke RT RW, biar mereka yang menegurnya. Ya sobatku ya, biar mereka yang menegurnya. Jika sudah digituin tidak mau juga, baru kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kesadarannya. Ya sobatku ya, memang ini dilema yang semuanya hampir merasakan. Ya, permasalahan yang semuanya hari hampir merasakan. Saya pun pernah merasakan begitu. Masya Allah, sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Sudah jam 11 malam, kita masih punya bayi, kemudian dia nyetel tip gede-gedean, ya mengganggu konsentrasi kita. Nah, ini mengganggu kenyenyakan tidur kita. Kita capek, letih, tapi prosedur kita jalankan. Dalam arti kita minta tanda tangan, kemudian kita lapor ke RT RW. Setelah itu baru kita doakan. Tapi alhamdulillah ya, tidak berselang lama dia menyadarinya. Selanjutnya beliau juga bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Teh Yati atau Sumiati. Pak Ustaz, saya punya laki, anaknya menikah 2 kali. Istri yang pertama sudah berpisah. Ini istri keduanya gak mau menerima anak dari istri yang pertama. Masya Allah, ini sudah kita baca ya. Sudah kita baca ya. Insya Allah Pak Ustaz, saya ingin cucu saya pesantren di tempat Pak Ustaz. Kasihan Pak Ustaz kalau bukan saya yang memberi kasih sayang, siapa bapaknya? Enggak kasihan Pak Ustaz, doain saya semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rizkinya, amin. Ya, insya Allah Bu sahabat tadi, Bu atau Teh Yati atau Bu Sumiati, silakan ya berkunjung ke pesantren kita. Insya Allah kita bersilaturahim ya. Setelah itu coba kita dengarkan pertanyaan dari sobat kita.
2: Assalamualaikum Bapak Kiai, saya Damin dari Kampung Rawakalong, Tambun Utara. Bapak Kiai yang saya cintai dan saya sayangi, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya mau tanya Pak Kiai, saya tukang ojek, sering dapat sewa minta diantar ke pemotongan babi atau anjing. Haramkah atau tidak buat saya pribadi? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah muliakan, dari Bapak Damin ya, jika kita mempunyai profesi sebagai penjasa, artinya jasa pengantar, ojek ya dan lain sebagainya, itu profesi yang halal, profesi yang diperbolehkan. Mau kita nganter apa saja dan siapa saja, selama prosesnya halal, prosesnya boleh, itu hukumnya halal ya. Mau nganter ke katakan ke gereja, halal insya Allah. Karena kita profesinya memang ojek. Mau mengantar kita ke pemotongan babi atau anjing, halal hasilnya. Karena kita hanya jasa pengantar. Mau kita antarin kemana, ya sama aja. Meskipun, mohon maaf nih ya, ada yang masih berbeda pendapat. Misalnya mengantar seorang pelacur. Nah, itu masih tidak diperbolehkan tuh. Karena, mohon maaf sekali lagi sobatku ya, mengantar pelacur, sudah kita tahu dia ingin melacur, kita antarkan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya sobatku ya, hasilnya pun dikategorikan haram. Tapi untuk ojek, kita mau ngantar kemana aja, ya katakan ke potongan babi atau anjing, itu masih diperbolehkan karena sebatas jasa pengantar. Kecuali tadi ya, ada dalilnya nggak Pak Ustadz begitu? Ya jelas ada. Yang jelas, al-hukmu yaduru bi'illah. Kita lihat dulu, ini kita ambil dari segi hadisnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambahkan juga di antara para ulama, termasuk mengantarkan untuk membeli khamar. Ya, yang dikategorikan ini adalah mengandung dosa besar. Ada juga yang mengatakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengantarkan meskipun kita adalah tukang ojek, kita antarkan dia untuk bersekutu kepada Allah. Katakan memuja ya, atau menjadi, mohon maaf, babi ngepet misalnya, untuk memuja, untuk berbuat syirik. Atau juga dia kita antarkan meskipun kita tukang ojek untuk membeli minuman keras ya, minuman keras, khamar. Atau juga dia kita antarkan untuk menjual dirinya menjadi prostitusi ya, perempuan WTS. Nah, itu hukumnya haram selama kita mengetahui. Tapi yang lainnya insya Allah masih diperbolehkan dan hukumnya halal. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum Pak Ustaz Amin. Saya, oh ini dari Bunda Sri, alhamdulillah ya. Baik, kemudian, oh ya, tadi ada pertanyaan dari sobat kita tuh ya, dari Teh Yati atau Bunda Sumiati, merasa hebat. Itu belum kita jawab ya, hanya ketika beliau menanyakan tentang musiknya saja yang sudah lewat jam malam. Merasa hebat, kalau ada orang yang merasa hebat, dirinya paling hebat, ya itu kita doakan saja. Jangan kita anggap apa-apa. Manusia semuanya lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harus banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya bagi kita semuanya kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa hebat sendiri, dia termasuk orang yang sombong, dan orang yang sombong akan jatuh, terpuruk, hancur seperti Fir'aun. Na'udzubillah min zalik. Pak Ustadz, ini dari siapa nih sobat kita? Dari Oniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya besok ada tes terkait dengan sertifikasi jabatan di kantor. Terus terang saya belum ada persiapan dan kurang yakin. Mohon saya diberikan doa yang bisa menenangkan hati saya dan mudah saya untuk tes besok. Ya, kita kirim doa ya. Ya, nah sobatku nih, jika ada yang seperti ini, silakan baca suratul Fatihah ya. Kemudian suratul Fatihah itu siapa? Kita niatkan untuk Rasulullah dan kedua orang tua. Kemudian baca alam nasrah laka sodrak wa wadokna anka wizrak, itu sampai akhirnya ya, minimal 3 kali, maksimal 11 kali. Kita pegang dada kiri kita, setelah habis sholat lima waktu kita baca. Insya Allah, Allah berikan kemudahan dan kelancaran ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, sedikit rezeki buat pembangunan. Ya alhamdulillah. Saya Mas Arul dari Tangerang. Salam kenal sama Pak Ustadz Amin. Semoga diberi kesehatan dan panjangan umur. Saya biar dapat pekerjaan. Saya Mas Alung dari Jakarta. Ya, semuanya kita doakan ya. Pertanyaan ini kita akan respon, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah sobatku dapati insyaallah. Baik sobatku, jika diantara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, silakan ya. Mau datang langsung, mau go, mau via transfer juga tidak apa-apa. Semuanya insya Allah menilaikan sama, menggapai ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nih, ada dari Pak Onil tadi, Pak Hairul, Bapak Hairul. Beliau minta nomor rekening, kemudian juga semoga diberi kesehatan. Alhamdulillah, mungkin beliau mendoakan kita. Mudah-mudahan Allah juga memberi kesehatan kepada Pak Hairul supaya dapat, biar dapat pekerjaan dari Mas Alung di Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat pekerjaan yang nyaman ya. Baik sobatku, setelah itu coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan dia, relawan dari Yayasan Indah Berbagi. Alhamdulillah ya, silakan ya, insyaallah. Kemudian lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz numpang bertanya masalah sholat. Berikut wiridnya disiarkan sekampung pakai toa, termasuk ria ujub. Apa bukan di Masjid Nabawi banyak speaker kok, tapi semuanya pelan. Wassalam hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memang masalah speaker itu dilema. Ya, dilemanya bagaimana? Di satu sisi itu adalah syiar. Ketika kita berzikir dengan suara yang jelas, suara yang baik, suara yang enak didengar, maka itu menjadi syiar ya. Tapi di satu sisi juga banyak orang yang terganggu. Makanya ada kebijaksanaan di satu kampung, kalau zikiran atau apa saja kecuali suara azan itu pakai speaker dalam, sehingga tidak banyak mengganggu orang yang lainnya. Tapi kalau azan dikumandangkan dengan suara speaker luar supaya kedengaran, itu yang lebih bijaksana. Mudah-mudahan sobatku ya, ya itu dapat terrealisasi. Kemudian beliau juga bertanya, numpang bertanya, saya sudah, terima kasih sudah menjawab. Makasih, ada salawat gaya baru, Allahumma sholli, pakai yang di belakangnya mirip Allahumma gfirli. Ini sudah kita jawab sobatku ya. Iya, beliau banyak sudah bertanya gitu. Boleh nelpon langsung Pak Ustadz, silakan ya. Mau nelpon langsung juga boleh, silakan. Hatiku ini di luar siaran pasti masuk, dakwanya dikit banget. Dihabiskan buat nyanyi. Ustadz Ani mau ikut bertanya. Allah melaknat orang sholat di masjid yang ada kuburannya. Masjid dekat Ani ada dua kuburan di depan pengimaman. Betul ada tembok. Apa artinya tembok? Tembok enggak ngaruh bagi Allah. Jadi saya enggak sholat di situ dari hamba Allah durian sawit. Sobatku yang Allah muliakan, ada apapun di depan sholat kita, kita tetap bukan menyembah yang di depan kita. Kalau kita sholat di Mekah Al-Mukarramah menghadap Ka'bah, itu bukan kita sholat nyembah Ka'bah. Kita sholat di depannya ada kuburan, bukannya kita nyembah kuburan. Kita sholat ya di Madinah, itu di depannya makam Rasulullah ya. Di depannya makam Rasulullah ada kuburan, bukan berarti kita menyembah makam Rasulullah. Ya, ini jangan picik keimanan kita. Kita sholat menyembah Allah. Mentang-mentang di depan masjid kita ada tembok, jangan kita ngadep tembok, karena kita sholat bukan menyembah tembok. Nah, ini pikiran yang picik. Sama dengan mengatakan, kalau ada yang mengatakan hujan itu dengan sebab panasnya matahari, kemudian pemuaian dari laut atau dari danau atau dari sungai, ya karena panasnya matahari memuai menjadi awan, kemudian ditiup awan itu dengan gravitasi atau angin menuju dataran tinggi baru hujan, itu syirik. Katanya yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, yang menurunkan hujan adalah Allah. Tetapi Allah enggak menentukan semuanya itu tanpa sebab. Di sini ada hukum kausalitas, sebab dan akibat. Allah juga mengukur akal kita. Tetap kita yakin yang menurunkan hujan, yang menurunkan panas, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebab dan prosesnya. gitu ya, jangan kita langsung putusan yang menurunkan hujan adalah karena ini, itu syirik, nggak boleh begitu ya. Tetap kita berkeyakinan yang menurunkan hujan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah aja juga menurunkan hujan, bukan langsung ya. Allah punya kuasa, tidak ada malaikat rahmat yang menurunkan hujan, yang memberikan perantara turunnya rizki, mengantarkan wahyu yaitu Jibril alaihissalam, mencabut nyawa Izrail, itu aja ada sebabnya. Bukannya Allah tidak mampu, Allah mampu. Tapi semuanya itu pembelajaran buat kita. Ya sobatku ya, jangan picik pikiran kita. Jangan picik. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan zahir dan batin ya. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan sobat-sobat nih, mudah-mudahan sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat zahir dan batin, insyaallah. Coba kita lihat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipah dari Cikande Serang. Saya mau tanya nih Pak Ustaz, saya kan yatim semenjak almarhum suami saya meninggal. Kalau suami namanya janda bukan yatim ya. Sampai sekarang biaya sekolah anak-anak saya, berarti anaknya yang menjadi yatim kalau istrinya menjadi janda gitu. Saya yang tanggung dan keluarga almarhum suami enggak ada satupun yang tanya kabar. Yang saya tanyakan, apa hukumnya bagi keluarga suami saya kalau tidak memberi nafkah kepada anak yatim, sedangkan kakek dan neneknya dan saudara-saudara masih lengkap? Terima kasih Pak Ustaz. Sangat disayangkan kalau keluarga daripada almarhum ya itu tidak ngurusin keponakannya. Itu kan namanya keponakannya. Kakek dan neneknya itu adalah sebagai cucunya. Ya berarti sangat disayangkan kalau enggak ngurusin. Sangat disayangkan, karena itu terbuka kebaikan. Kalau kita ngurus anak-anak yatim, apalagi anak-anak yatim dari saudara kandung kita, itu sangat dimuliakan Allah. Berdosa atau tidak? Kalau sampai ya anak ibu itu menjadi orang yang kelaparan, terlunta-lunta, nah mereka dosa ya. Tapi kalau ibu masih terus berusaha mengupayakan supaya mereka tidak teraniaya, insyaallah ibu pun mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah sobatku, dari dasar ini kita tersentuh ya, membangun sarana pesantren, pendidikan, dan di situ kita didik anak-anak yatim ya, anak-anak yang kategorinya tidak mampu orang tuanya, kita sekolahkan, kita didik menjadi anak-anak yang baik, anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran, insya Allah bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan juga keluarganya. Namun itu semua sangat memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa ya sobatku ya. Banyak nih orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka istimewa tapi tidak mampu, makanya kita alokasikan ya, kita sarankan, luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi sobatku, orang-orang yang seperti ini Allah berikan kemampuan, perlindungannya, tuntunannya, bimbingannya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: gimana semua? Sah?
1: Sah!
2: Agustus, merdeka terus!

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: kota unik, kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI Jakarta.